0: seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
0: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
2: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
0: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana husuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
4: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
5: Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktek pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
4: Puasa di dalam agama Buddha itu para umat-umatnya menjalankan atas sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak. Ya, selama satu bulan.
5: Ditambahkan dalam praktek tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh emang kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, iya. Istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai, iya, gitu.
5: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan.

0: mungkin naik kelas.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan Pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
2: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
3: Batu.
2: Batu?
3: Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
2: Ibu kayak mendesain langsung?
3: Iya, mendesain sendiri.
2: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar, Bapak dulu?
3: Enggak, saya ngerjain sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
4: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
1: Tahun 2026 ini, Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan, serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
5: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
6: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
7: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA.

0: dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
1: Terkait sekolah rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya meluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jam 1 dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, sekolah rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
0: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
1: Kalau tantangannya ini karena untuk sekolah rakyat kan memang dikhusus khususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh BPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah, ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini, karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di BPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada. Coba.
0: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
4: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya tidak ada pengawasan karena di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan dari para mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukanlah hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9 bahkan ke-10. Itu harapan kita, sehingga sampai ini kita rajin jadi momok, kita jadi Galuga begitu, semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga semakin banyak. Maka antisipasi besarnya kita lakukan 3 bulan yang terbiasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
5: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal.
6: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
6: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zabin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
7: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
6: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
8: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
6: Kepala DLH Kota Jambi, Maruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Torekaton di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
9: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
10: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
9: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
10: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Bedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
11: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
10: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RN Surakarta dan Santo melaporkan.
2: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
12: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
13: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
12: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gepolsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
14: Harapan kami sebagai korban lumpur, segala realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
12: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Demikianlah kita simak warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Stoli, pendengar. Masih menemani Anda dengan saya Victor lewat lagu dan informasi menarik. Selamat berhari Minggu. Semoga keadaan selalu baik. Kita bisa nikmati Minggu pagi ini dengan penuh semangat. Cuacanya juga mendukung. Mudah-mudahan bisa membuat Anda lebih bersahabat, lebih happy. Dan kita bisa menikmati Minggu ini dengan penuh semangat pastinya. Jadi sambil menikmati pagi Anda di sana, akan terus menemani suasana Anda lewat lagu-lagu hiburan pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat pagi buat Anda pendengar hiburan lagu pagi menemani Anda, masih mengantarkan suasana yang sedang Anda nikmati saat ini. Tapi kita juga sangat bersyukur ya, di mana hari ini merupakan hari terakhir di bulan Mei ini. Tidak terasa sudah 31 hari kita sudah nikmati aktivitas, pekerjaan, dan semua rencana yang sudah Anda nikmati, mudah-mudahan sukses pastinya. Jadi esok hari kita akan menyambut bulan yang baru pastinya. Nah, mudah-mudahan hari yang istimewa hari ini tidak terlewatkan begitu saja. Jadi Anda bisa manfaatkan sebaik mungkin, menikmati suasana akhir pekan dengan informasi menarik akan mengisi pagi Anda, pendengar. KSPCU Dosnitahi Pinang Sori merayakan hari jadi ke-38 tahun sejak berdirinya 29 Mei 1988 hingga sampai 2026. Masing-masing cabang merayakan dengan penuh kekeluargaan, baik antar pengurus, pengawas, manajer, dan kepala lingkungan. Seperti halnya kantor cabang KSPCU Dosnitahi Liduho merayakan hari jadinya KSPCU Dosnitahi Pinang Sori ke-38 bertempat di kantor cabang di Desa Hiligodu, Kecamatan Liliduho, Kabupaten Nias pada Jumat 29 Mei 2026. PLH Kepala Cabang KSPCU Dosnitahi Hiliduho, Edi Permanjaya Jendrate, menyebutkan usia ke-30 tahun bukanlah perjalanan singkat. Ini adalah bukti nyata dari kebersamaan, semangat gotong royong, dan juga kepercayaan yang tertumbuh dari para pemilik usaha atau anggota. Nabi hanya berharap semoga CU Dosnitahi Pinang Sori semakin solid, penuh energi positif, dan juga terus membawa kesejahteraan bagi semua anggota. Jadi ia mengajak untuk merayakan dengan senyum, tawa, dan harapan baru untuk masa depan yang lebih cerah.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ya, itulah beberapa nomor lagu yang pastinya dapat mengisi pagi hari Anda. Terima kasih, dan saya Victor masih terus hadir bersama Anda di pagi ini, pendengar. Kita akan lanjutkan dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu rohani. Sembari Anda yang sedang beribadah pagi, kami akan hibur Anda dengan lagu-lagu rohani, ya. Jadi khususnya bagi umat Nasrani. Selamat pagi, salam sukses, dan berikut rangkaian lagu-lagu rohani menemani persiapan Anda mengikuti ibadah pagi saat ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana walu hadoi acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usa i rumah uhu bazi filin rua. Ih, ni Zoe, ya, ufuta-futa hadiah aku.
1: Hala, ini kan serai patani fursa. Acara hadiah duria khuda, ya da a, tefalua bazi filin rua ba ala waluo.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali, ba RRI secara langsung.
2: Ah, nah da balu hadoi erong Zumaha acara hadiah duria. Sawaga lele tali fuse, minum ubah ha ehe gu.
1: Lau bali tali fuse, bayi olifu he.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Bulala. Aku tunggu ya.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih. Demikianlah kita simak rangkaian lagu-lagu rohani mengisi pagi hari Anda. Dan saat ini pendengar, kita segera ikuti ibadah kedua dari BNKP Kota Gunung Soli saat ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak-Nya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya."

dan yang menolong engkau. Janganlah takut yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon ganda rusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya, kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya, dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Demikianlah firman Tuhan, Tuhankulah gembalaku.

Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan mengaku dosa-dosa kita. Jemaat disilakan berdiri. Kita berdoa, Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa, menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup menghitung dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan.

Kasihanilah kiranya kami, ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa kami. Amin. Tuhan kasihani.

0: berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
1: dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya.
0: Jemaat disilakan duduk. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari surat 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
1: Amin.
0: Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan program, persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 422, Yesus berpesan.

Marilah kita mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita bernyanyi dari buku Jinune nomor 261, Yae Zumangi.

0: Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu kami dapat menerima setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami lewat setiap pekerjaan yang telah Engkau percayakan bagi kami. Saat ini, dengan segala kerendahan hati dan dengan penuh sukacita, kami menghantarkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas segala anugerah Tuhan yang telah kami terima. Kuduskanlah ya Tuhan, sehingga layak di hadapan-Mu menjadi persembahan yang berkenan demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Jemaat dipersilakan duduk.

Marilah kita mengantarkan pujian bagi Tuhan melalui kor dan vokal grup yang dibawakan oleh yang pertama, kor Komisi Bapa Jemaat Kota Gunung Sitoli, yang kedua, vokal grup Komisi Bapa Jemaat Kota Gunung Sitoli. Yang pertama, kor Komisi Bapa Jemaat Kota Gunung Sitoli.

Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341. Kuasamu dan namamulah.

Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa, hidup sebagai anugerah dan kemurahan Tuhan saja, itulah yang membawa kami kepada rasa syukur yang tak pernah berhenti Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang kami imani, kami percayai, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kembali di minggu ini kami bersyukur untuk waktu yang indah yang Engkau berikan bagi kami bersekutu bersama di rumah-Mu. Dan hari ini Tuhan, kembali kami mau diteguhkan lewat pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong dan bimbingan di bawah kendali Roh Kudus. Itulah yang terjadi atas hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, atas setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah bahkan di tempat mereka dalam keterbatasan mereka, sehingga setiap kami hanya memperkatakan firman Tuhan saja dan menghidupinya di dalam kehidupan ini. Segala kuasa si jahat yang mencoba mengganggu ibadah dan pendengaran firman Tuhan, dan yang mencoba merebut kebenaran firman-Mu dari hati, pikiran, dan kehidupan kami, kami ikat, hancurkan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Kuasa Tuhan, otoritas wibawa ilahi memenuhi kami. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka dan baca Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Ya Ahobu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar dan mungkin kita juga sering mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa hidup adalah anugerah. Hidup bukan otomatis ada dengan sendirinya, tapi hidup ini semua karena Tuhan. Kita hidup, bahkan kita bernafas sampai saat ini, itu karena Tuhan. Dan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, anugerah yang terbesar yang kita terima tidak lain dan tidak bukan adalah anugerah keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal yang kita miliki dalam sebuah kepastian dan pengharapan karena Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu yang dikasihi, anugerah yang kita terima lagi-lagi bukan anugerah sembarang anugerah. Karena anugerah yang kita terima, anugerah kehidupan kekal, anugerah keselamatan, mengandung dimensi pengudusan. Jadi kita hidup bukan asal hidup, dan hidup kita bukan untuk sekedar makan, sekedar minum, lalu menjadi dewasa, kemudian mati. Tuhan memberi kita kehidupan sekaligus mengutus kita untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Kita hidup di dunia ini diutus oleh Tuhan
untuk menyatakan sekali lagi tanda-tanda kerajaan Allah bagi dunia. Maka setiap orang yang percaya, yang mengaku diri sudah menerima anugerah, dipanggil bukan untuk keselamatan bagi dirinya sendiri, tapi juga untuk memberitakan keselamatan itu bagi orang lain. Tidak sedikit Bapak Ibu, orang yang percaya merasa takut, merasa ragu, atau menganggap bahwa bersaksi adalah hanya terbatas pada tugasnya para pendeta, tugasnya para pelayan gereja, dan tugasnya para hamba-hamba Tuhan. Padahal menjadi saksi Kristus itu adalah panggilan bagi seluruh umat Tuhan. Itu sebabnya hari ini, pagi menjelang siang ini, tema khotbah kita menjadi saksi Allah Tritunggal. Pasti Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini tidak asing di telinga kita. Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini dikenal sebagai amanat agung Tuhan Yesus dan juga merupakan pesan terakhirnya kepada murid-muridnya pada waktu itu sebelum ia naik ke surga dan setelah ia bangkit dari antara orang mati. Perjumpaannya di Galilea. Bapak Ibu, amanat agung Tuhan Yesus ini menjadi misi gereja sepanjang zaman. Dan mari kita mencoba melihat apa yang harus kita pahami dan hidupi mengenai amanat agung Tuhan Yesus untuk mewujudkan tema hari ini menjadi saksi Allah Tritunggal. Yang pertama Bapak Ibu, perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-murid di Galilea. Di ayat 10, bukan Yesus yang berkata langsung kepada murid-muridnya untuk ke Galilea, tapi info yang disampaikannya melalui Maria Magdalena dan Maria lainnya ketika mereka pulang dari kubur Yesus. Nah, Galilea adalah tempat yang penting dan bersejarah dalam perjalanan keterpanggilan para murid. Kenapa di Galilea mereka dipanggil menjadi murid Yesus? Kemudian mereka melihat banyak mujizat-mujizat Yesus. Mereka mendengar pengajaran-pengajaran Yesus. Dan di Galilea jugalah mereka diteguhkan untuk siap mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi dalam memberitakan Injil. Tetapi kendati demikian, pada akhir dari kehidupan Yesus di bumi, peristiwa penangkapan, peristiwa penyaliban, dan peristiwa kematian Yesus membuat semangat dan tekad para murid ini menjadi pudar, menjadi kendor. Kenapa? Ada ketakutan, ada kebimbangan, ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada keragu-raguan yang berkecamuk ketika mereka kehilangan sosok sang guru. Maka Bapak Ibu, Galilea selain sebagai tempat untuk tinggal bagi mereka sebagian besar para murid, Galilea juga menjadi tempat yang bebas bagi mereka dari penguasa-penguasa Romawi pada waktu itu. Lalu untuk memperkuat lagi semangat para murid, tekad yang sudah kendor, Yesus ingin bahwa di Galilea para murid dapat mengingat dan mengenang kembali kisah keterpanggilan mereka menjadi murid Yesus. Dan di Galilea inilah Yesus kemudian memberikan perintah kepada mereka untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya, membaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya. Maka Bapak Ibu, apa yang kita lihat peristiwa di Galilea, tidak hanya murid-murid pada waktu itu, tapi kita sebagai murid Kristus hingga zaman ini, diyakinkan bahwa
Kebangkitan Yesus Kristus mengubah ketakutan menjadi keberanian dan merubah keraguan menjadi keyakinan iman. Amin. Yang kedua, otoritas penuh milik Kristus. Kita klaim juga menjadi bagian kita untuk bersaksi. Di ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Apa yang kita lihat di dalam sebuah pengutusan, terlebih dahulu Yesus menyatakan otoritasnya. Artinya apa? Bahwa murid-murid tidak diutus dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, tapi dengan kuasa Kristus yang telah menang atas dosa dan maut. Menjadi saksi alat Tritunggal bukanlah pilihan, melainkan panggilan dari Tuhan yang berkuasa itu. Maka kesaktian orang percaya tidak berpusat pada diri sendiri. Garis bawahi Bapak Ibu. Kesaksian orang percaya tidak berpusat pada diri sendiri, tapi pada Kristus yang berkuasa. Termasuk kita, kita menjadi saksi bukan karena kemampuan kita, tapi karena otoritas Tuhan yang mengutus kita. Maka jangan pernah sekali-kali mengambil bagian di dalam pelayanan, menyatakan banyak hal tentang kehidupan ini dan pemberitaan Injil, mencari puji-pujian untuk diri sendiri, untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Masih ingat, banyak karunia-karunia tetapi dalam satu roh, yang bermuara bagi kemuliaan Tuhan dan untuk pertumbuhan iman jemaat. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, hal lain yang tidak kalah penting adalah tugas dari bersaksi. Pasti menghadapi tantangan, pasti menghadapi berbagai kesulitan, tapi sadarilah bahwa kita berada di bawah perlindungan dan otoritas Dia yang berkuasa atas surga dan bumi. Bapa di atas segala raja, raja di atas segala raja, dan tidak ada kuasa di dunia yang lebih besar daripada kuasanya. Yang kedua, apa yang kita lihat hari ini? Yang ketiga, pengutusan menjadi saksi. Ayat 19-20a yang terkenal dengan amanat agung Tuhan Yesus. Ada empat kata perintah yang tidak bisa tidak harus kita kerjakan. Apa itu? Pergilah, jadikanlah

Jadikanlah semua bangsa muridku. Murid di sini dalam bahasa Yunani dia pakai kata matetewin. Artinya Bapak Ibu mengikut dan melakukan apa yang diajarkan dan diteladankan guru. Menjadi murid ini bukan status, tapi menjadi murid ini adalah gaya hidup dengan sebuah misi dan tujuan melakukan kehendak Bapa dan hidup sesuai dengan ajaran sang guru. Maka amanat Bapak Ibu, jadikanlah semua bangsa murid, artinya menjadikan seluruh umat manusia menjadi gereja yang harus menikmati dan harus di follow up, harus dibimbing dalam ketaatan dan kesetiaan sampai akhir. Kekristenan tidak hanya bicara kuantitas, tapi lebih dari itu adalah kualitas iman. Bukan hanya pertambahan, tapi juga pertumbuhan. Andre Lamane, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan yang paling terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, ketika ia katakan yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang mau dikatakan bagi kita? Ini adalah menyaksikan tentang Allah Bapa yang penuh kasih dalam inisiatifnya mengutus Kristus datang ke dunia menjadi manusia untuk melepaskan manusia dari dosa, untuk menebus manusia dari dosa, dan menyatakan tentang kuasa Roh Kudus yang hadir sebagai penolong, penghibur, dan yang memampukan setiap orang percaya untuk menjadi kuat, taat, dan setia sampai akhir. Dan yang paling terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, ketika ia katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu, gereja saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, bahkan setiap organisasi gereja, bukan hanya bertugas untuk mencari jiwa-jiwa. Karena sering sekali yang terjadi di masa kini, gereja-gereja melakukan kelas katekisasi CD, berkutat dengan berbagai program-program, anggaran, dan berbagai hal-hal yang lain. Tapi hari ini, firman Tuhan mengingatkan ketika dia bicara, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gereja, orang percaya harus dibimbing, harus di follow up untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan sampai pada akhir. Sekali lagi Bapak Ibu, kekristenan tidak hanya bicara soal kuantitas, tapi gereja dan kekristenan, orang percaya lebih dari itu, bicara soal kualitas iman. Bukan hanya pertambahan, tapi juga pertumbuhan. Saksi yang sejati bukan hanya pandai bicara soal firman Tuhan, tapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu saudara-saudari dan orang percaya bersaksi membawa keempat hal ini sampai di titik terakhir mengajarkan setiap orang percaya seperti yang diperintahkan Tuhan, maka melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menjadi teladan dalam kejujuran, teladan dalam kebenaran, menghidupi kasih dan pengampunan, serta setia dalam ibadah dan pelayanan. Menjadikan firman Tuhan sebagai patron dan tolok ukur hidup kehidupan ini. Maka Bapak Ibu, hidup yang mencerminkan karakter Kristus adalah kunci dalam perintah yang keempat. Yang paling terakhir dalam perenungan ini ada di ayat 10 yang meneguhkan dan menguatkan kita untuk mampu menjadi saksi Allah Tritunggal. Janji penyertaan Tuhan adalah jaminan. Tuhan Yesus tidak hanya mengutus, tapi juga menyertai. Ketika gereja menghadapi tantangan, ketika gereja menghadapi penolakan dan kesulitan, Tuhan tetap hadir dan bekerja. Jadi jangan ada kata putus asa, jangan ada kata menyerah. Tetap setia untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Jikalau Tuhan yang mengutus,
pasti dia juga yang akan mengurus. Bapa memelihara, Anak menyertai, dan Roh Kudus menguatkan. Karena itu, gereja dapat menjalankan misi dengan penuh keyakinan. Dan menutup perenungan ini, Bapak Ibu, marilah kita pulang menjadi saksi Allah Tritunggal dengan setia, meski ada tantangan, meski ada kesulitan dan penderitaan, dan jangan takut menyatakan kebenaran, dan andalkanlah pertolongan Roh Kudus dalam tugas bersaksimu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca ayat hafalan bersama-sama dalam Matius pasal 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19 secara bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi namamu, ya Tuhan, pemilik kehidupan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.

Iya, pendengar, kami mohon maaf ya, sedikit terputus dengan siaran ibadah gereja di pagi hari ini. Kami mohon maaf, di lain waktu kami terus hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, kita masih mengisi dengan berbagai lagu-lagu hiburan untuk Anda saat ini, dan akan menyempurnakan kebersamaan kita dengan lagu rohani sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi untuk Anda. Untuk saat ini pendengar, terima kasih bersama kami. Dan kita berada di penghujung kebersamaan. Saya Victor pamit undur diri, akan dilanjutkan dengan Julie Arna. Dan saat ini akan kita beralih dengan berbagai program-program menarik lainnya. Sebelum Idola Cilik di edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026 kami hadirkan, serangkaian lagu anak-anak akan terus bersama Anda sekaligus sebagai akhir kebersamaan kita. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di lain waktu.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: Indeed, very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

0: Mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Cuman Enji main truk.
1: Enji, nggak bisa Enji lihat ini, mana ada kerja, nak. Main sendiri dulu, abang.
0: Nggak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
0: Nggak bisa, aku main sendiri.
1: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
0: Hore!
1: Nih. Tapi nggak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana walu hadoi acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usa i rumah uhu bazi filin rua. Ih, ni Zoe, ya, ufuta-futa hadiah aku.
1: Hana, ini kan serai patani fursa. Acara hadiah duria khuda, ya da a, tefalua bazi filin rua ba ala waluo.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali, ba RRI. Secara langsung.
2: Ah, nah, dah balo hadoi erong Zumaha acara hadiah duria. Ah, sawage lele tali fuse, minum ubaha ehegu.
1: Lau bale tali fuse, bayi olifu he, eroma ehe bezi kelembu apa ala waluo.
2: Lau.

di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna.
1: Usman Dembele.
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
3: Saya sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
4: Pain. That's it. When you are so close.
3: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
4: That's the way we should feel.
3: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po Tiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremia Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Tokoh menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional

0: Posa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli. Dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi, pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka, dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi ya mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wangshan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berangin.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita sport ya, kita lebih diuntungkan sama angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No.

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus dari Amerika Serikat ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

Cilik. Jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Atau mana Angie main truk?
1: Angie, gak bisa Angie lihat ini, mana ada kerja, nak. Main sendiri dulu, abang.
0: Gak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
0: Gak bisa, aku main sendiri.
1: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Angie mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu.

Pagi. Hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya. Karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Sibolga dengan Lintas Megatol.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, mendorong aparatur sipil negara untuk meningkatkan pelayanan yang cepat dan profesional kepada masyarakat, seiring hadirnya fasilitas kantor pemerintahan yang lebih baik. Ketegangan geopolitik global saat ini turut menjadi faktor utama yang memicu rekor pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Pematang Siantar. Pendengar, Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, mendorong aparatur sipil negara untuk meningkatkan pelayanan yang cepat dan profesional kepada masyarakat, seiring hadirnya fasilitas kantor pemerintahan yang lebih baik. Berikut laporan Andreas Purba.
2: Jangan sampai gedungnya bagus tetapi pelayanannya biasa saja.
3: Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu ditegaskannya saat meresmikan kantor Camat Siantar Barat di Kelurahan Timbenggalung, Pematang Siantar. Menurut Wesley, masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah dan cepat, serta aparatur yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab dalam melayani warga. Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan disiplin kerja, agar kehadiran ASN benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, fasilitas kantor camat yang lebih baik harus diikuti peningkatan kinerja pelayanan publik.
2: Jangan sampai gedungnya bagus tetapi pelayanannya biasa saja. Justru dengan fasilitas yang semakin baik, maka kualitas pelayanan juga harus semakin meningkat. Gedung yang baik harus diiringi dengan semangat kerja yang baik pula. Karena itu saya ingin menekankan kepada seluruh ASN, khususnya di lingkungan Kecamatan Siantar Barat, agar menjadikan kantor ini sebagai tempat lahirnya pelayanan yang cepat, ramah, disiplin, dan profesional.
3: Sementara Camat Siantar Barat, Herwan Saragi, berharap keberadaan kantor baru dapat menambah semangat jajaran kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia pun optimistis pelayanan publik ke depan dapat berjalan lebih profesional, cepat, dan responsif. Andreas Purba melaporkan.
2: Dan profesional.
0: Untuk menangkal perilaku negatif, seluruh pihak diminta dapat bersinergi dalam memberikan pembekalan mental spiritual kepada para generasi muda. Liana Sution menurunkan laporannya.
4: Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, dinilai perlu dilakukan untuk menangkal perilaku negatif maupun pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Rita Simanjuntak, seorang tokoh agama di Kecamatan Sarudik, mengatakan, guna menyikapi memudarnya mental generasi muda saat ini, seperti kebebasan yang telah dirasakan hendaknya dapat dimaknai para generasi muda ke arah yang lebih baik dengan tidak terlibat dalam pergaulan bebas dan tindak kejahatan yang lainnya. Ia menambahkan, harus dapat menyesuaikan yang terbaik bagi dirinya dan berkontribusi bagi bangsa dan negara.
5: Generasi muda ini kan adalah harapan generasi penerus dari bangsa, negara kita. Mereka harus memang benar-benar dibimbing, dididik dengan baik. Karena memang melihat kenyataan sekarang ini banyak sekali pemuda-pemuda yang sudah jatuh ke dalam narkoba, premanisme, pergaulan bebas, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi harapan kita kepada pemuda, kiranya mereka mengingat bahwa di tangan mereka lah nanti nasib daripada bangsa ini. Bangsa ini makin maju atau makin terpuruk, itu sudah tergantung kepada kualitas daripada pemudanya.
4: Rita mengajak para generasi muda untuk lebih meningkatkan peran dalam mengisi pembangunan. Liana Sution melaporkan.
0: TPPKK Deli Serdang mendukung serta mengapresiasi peran aktif Halima dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Rantau Panjang. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: Sungguh berani melaporkan.
7: Tim penggerak PKK
6: Pustaka Kabupaten Deli Serdang sangat mengapresiasi terhadap Halimah, seorang guru tahfiz, atas keberaniannya dalam mencegah narkoba di wilayahnya Rantau Panjang. Sebelumnya Halimah menjadi perhatian publik setelah menyuarakan kepeduliannya terhadap dugaan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya melalui media sosial. Langkah tersebut kemudian memicu perhatian lebih luas dari masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Deli Serdang, Cilita, menyampaikan apresiasi atas keberanian dan kepedulian Halimah mampu mencegah peredaran narkoba. Ia menilai keberanian dan kepedulian Halimah menjadi contoh bagi semua sebagai bentuk nyata dan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama-sama.

0: Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan narkoba tidak dapat dilakukan pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, perangkat desa, hingga aparat keamanan. Pihaknya juga sudah mengunjungi Halimah berada di kediamannya sebagai bentuk dukungan atas keberanian melawan pengedaran narkoba di desanya Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
1: Potensi wisata dan pertanian di wilayah Kecamatan Sawo terus dioptimalkan untuk dongkrak ekonomi warga. Laporan Munili Harefa.
2: Kecamatan Sawo, Kabupaten Nyasutara memiliki potensi alam yang melimpah di sektor pariwisata dan pertanian. Pemerintah Kecamatan bersama pemerintah daerah kini berupaya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Camat Sawo bernama Telembanwa mengatakan sejumlah destinasi wisata di wilayahnya sudah mulai beroperasi dan menarik kunjungan. Ia menyebutkan Pantai Pasir Berbunyi atau Gabu Sifakiki di Desa Sifahandu juga kembali menjadi perhatian. Pantai ini mempunyai karakteristik unik dan pernah tenar beberapa tahun lalu. Sekarang sudah masuk perhatian pemerintah daerah untuk dikembangkan lebih lanjut.
3: Jadi di Kecamatan Sawe ini kita memiliki banyak potensi wisata yang sudah jalan untuk hari ini, yang sudah beroperasi seperti hutan mangrove di Desa Sisarahili Telusiabang, kemudian Pantai Turedo di Desa Seriwau, Pantai Saitimika Resort di Desa Seriwau, begitu juga ada di Desa Sifahandu, tetapi barangkali itu hanya tenar pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi kita masih bisa untuk mengembangkan
2: Pantai ya, Pasir Berbunyi.
3: Pantai Pasir Berbunyi atau yang dikenal dengan Gabu Sifakiki. Jadi ini sebenarnya sudah masuk dalam perhatian ya, sudah menjadi perhatian pemerintah daerah untuk bisa dikembangkan karena ini memiliki karakteristik tersendiri.
2: Untuk memperkuat ekonomi warga, pemerintah menerapkan dua strategi di sektor pertanian. Strategi pertama, intensifikasi dengan membantu bibit unggul dan alat modernisasi seperti traktor serta mesin panen untuk meningkatkan hasil lahan yang sudah ada. Strategi kedua adalah ekstensifikasi dengan membuka lahan tidur milik masyarakat Kecamatan Sawo.
3: Dalam hal mendukung ya pengembangan SDA, yang pertama adalah intensifikasi melakukan dengan penggunaan bibit unggul, selalu diintervensi oleh pemerintah dengan memberikan bibit unggul kepada seluruh petani, misalnya petani sawah, dan begitu juga bibit unggul yang lain. Kemudian pemupukan yang tepat, penerapan teknologi pertanian. Dalam hal ini kita juga mendorong untuk penggunaan alat, metode inovasi, dan ini sudah dipenuhi pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah strategi pengembangan yang kedua adalah ekstensifikasi. Ini dengan pembukaan lahan baru dan pemanfaatan lahan tidur.
2: Bawanama berharap masyarakat bisa lebih produktif agar ketahanan pangan terjaga dan kesejahteraan meningkat. Munili Harifa melaporkan.
1: Pendengar, tidak hanya karena keindahan pemandangan pantai, cerita misteri tentang batu karang yang bergeser lebih dekat ke daratan, menjadikan kawasan Batu Atola di Nia Selatan

0: Pulau Nias tahun 2005 lalu, sehingga batu yang sebelumnya berada jauh dari pantai kini mendekat ke pinggir pantai. Namun menurut salah seorang warga setempat, Ekaudi Duha, cerita tersebut masih diragukan kebenarannya. Menurut pria yang juga pemilik warung kecil-kecilan di lokasi tersebut, semakin dekatnya posisi batu ke pinggir pantai dikarenakan pembangunan jalan yang cukup lebar di kawasan tersebut.
1: Sekarang udah jadi kabupaten, terus mungkin di pengembangi wilayah itu, jadinya dilebarkan jalan. Karena orang pemandangan dibilangnya, kenapa ini terlalu dekat? Karena sedangkan jalan dulu satu jalur, sekarang udah dua jalur, berapalah lebarnya itu? Tambah lagi bidam lagi lautnya. Ya mungkin saja karena berapa meter dari muka jalan dulu, dari atas, sampai ke muka laut. Jadinya kalau kita tengok jalan posisi kanan, mendekatlah dia.
0: Akan tetapi Ekaudi tidak menampik cerita tentang perpindahan batu ini telah menjadi daya tarik yang sulit untuk dibendung. Ketimbang memastikan fakta di balik cerita itu, pengunjung memanfaatkan lokasi ini untuk nongkrong ataupun berfoto. Batu ini berada di tepi pantai sehingga sangat mudah untuk dilihat oleh pengunjung, apalagi lokasinya juga berada di samping jalan nasional menuju ibu kota Kabupaten Nias Selatan, yakni Teluk Dalam. Menjadikan tempat ini cocok untuk melepas penat, khususnya bagi para pengendara roda 2 maupun 4. Tak cukup sampai di situ, saat musim durian tiba, lokasi ini juga dikenal sebagai titik penjualan buah ini. Karena selain durian yang dijual berasal langsung dari para petani sekitar, pembeli juga bisa mendapatkan harga yang bersahabat dibanding lokasi penjualan durian lainnya. Demikian, Anoferlis Hulu melaporkan.
2: Dari berbagai jenis olahan ikan laut, gulai hiu termasuk hidangan spesial dan populer bagi kalangan pemburu kuliner di Sibolga. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
3: Mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal dan bahkan pernah menikmati langsung kelezatan gulai. Masakan khas Indonesia asal Sumatera Barat ini telah tersebar luas di Nusantara, sehingga cukup mudah ditemukan untuk mencicipinya. Gulai alias gule, dengan beragam bahan baku seperti daging ayam, daging sapi, dan ikan, bisa menjadi ciri khas masyarakat suatu daerah dalam pengolahannya. Di kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara misalnya, masyarakat daerah ini lebih sering menjadikan ikan sebagai bahan baku gulai. Kebiasaan ini dipengaruhi geografis wilayah Sibolga berada di pesisir pantai barat Sumatera. Barang tentu ikan laut akan mudah didapat dan menjadi pilihan utama masyarakatnya. Dari berbagai jenis olahan ikan laut, gulai hiu termasuk hidangan spesial dan populer bagi kalangan pemburu kuliner di Sibolga. Rasanya yang khas dan tulangnya yang lembut seperti tulang rawan menambahkan kenikmatan tersendiri dalam sajian gulai hiu ini. Hikmah Hutagalung, seorang juru masak di Warsawa Lubis, salah satu rumah makan yang menyediakan gulai ikan hiu, mengatakan untuk memasak gulai hiu tidak diperlukan keterampilan khusus. Memang, ikan hiu dikenal dengan bau amonia atau amis, namun hal itu tergantung dengan cara pengolahannya. Biasanya ikan hiu terlebih dahulu dipotong kecil-kecil, kemudian dibersihkan dengan menggunakan garam dan jeruk nipis, lalu diamkan hingga bumbunya meresap. Secara pengolahan, untuk memasak gulai hiu tidak berbeda dengan cara memasak gulai pada umumnya. Dengan bumbu rempah-rempah, garam, dan penyedap rasa secukupnya, gulai ikan hiu ini dapat menjadi menu hidangan spesial bagi para pemburu kuliner.
4: Ada kunyit, jahe, lengkuas, bawang merah sama kunyit. Ini ya, kalau tergantung bumbu lah, kalau banyak bumbunya kemungkinan besar gulai ikan ininya enak dan tidak amis. Ada misalkan ikan hiunya dari luar
2: daerah atau gimana?
4: Dari luar daerah, iya.
3: Kaya akan protein dan gizi yang tinggi, menjadikan sajian gulai ikan hiu banyak diminati oleh masyarakat sekitar dan wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Sehingga para pedagang bisa meraup keuntungan mencapai ratusan

0: Rp4.000 per harinya. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Pendengaran, ketegangan geopolitik global saat ini turut menjadi faktor utama yang memicu rekor pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Reporter Idara Hami Telam Banua telah melakukan wawancara dengan sejumlah masyarakat terkait tanggapan mereka terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
2: Pendengar, ketegangan geopolitik global saat ini turut menjadi faktor utama yang memicu rekor pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Saya, reporter Ida Rahmi Tolombanua, telah mewawancara beberapa masyarakat seperti apa tanggapan mereka terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini di tengah isu suhu geopolitik dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Berikut tanggapan masyarakat.
3: Nama saya Hendra, profesi saya seorang penjual bahan kain meteran di Jalan Dipirau nomor 80. Adapun dampak dari melemahnya rupiah pada saat ini, daya beli daripada pembelinya berkurang karena otomatis mereka mungkin ya mengutamakan kebutuhan hari-hari. Ya kalau seperti kami pedagang kain ini mungkin mereka bisa ngambil alternatif untuk kedepannya lah. Yang penting kebutuhan primer dulu. Harapannya semoga kedepannya pemerintah dapat menstabilkan kembali nilai rupiah sehingga kami para pedagang dapat kembali menikmati bagaimana daya jual semaksimal mungkin.
4: Saya Miska, saya yang punya kedai di Ude Miska di Jalan Sudirman. Untuk kami para pedagang ya, yang setiap hari berjualan sembako, cabai bawang, sayur-sayuran, untuk tingkat penjualan kami sekarang ini sangat lemah. Karena rupiah melemah, pendapatan orang sulit, jadi kami pun sebagai pedagang merasa omset kami itu menurun. Bukan hanya menurun sedikit, tapi memang banyak yang berkurang dari sebelumnya. Biasanya itu para ibu-ibu bisa setiap hari belanja di pasar. Mungkin sekarang ibu-ibu sudah mulai menghemat karena pemasukan tadi berkurang, pendapatan tidak ada. Sekarang ibu-ibu yang biasanya membeli cabai 1/4, setengah kilo, sekarang tinggal 1 ons saja sekali pakai. Itu pun yang 1 ons bisa dibagi-bagi menjadi 2 hari atau 3 hari. Yang penting cukup atau menjadi bumbu masak. Yang penting ada rasa di masakan sekarang. Apalagi dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh sekali naiknya. Dari cabai yang kemarin itu sempat 25, 20, sekarang sudah menuju ke 45. Begitu juga harga bawang, sekarang sudah mencapai harga 48.000 sekilo. Jadi ya, besar harapan kami semoga adalah usaha dari pemerintah agar bisa mengurangi bagaimana dampak negatif dari kesulitan ekonomi ini.
5: Nama saya Santi Nur Aini Arefa, saya istri nelayan. Berdampak sama kami, susah kami karena daya pembeli juga tidak ada di pasaran. Kesulitan kami karena ikan gak laku. Habis itu ikan karena gak laku kami SS aja. Sementara juga biaya pengeluaran kami bertambah banyak. Anak sekolah ada kan, belanja kami sehari-hari juga. Jadi kami mohon perhatian pemerintah supaya rupiah bisa kembali naik. Atau mungkin ada bantuan dari pemerintah untuk bisa membantu kami di tengah-tengah kesulitan seperti saat ini.
6: Perkenalkan, nama saya Kurniawan Harifa. Sehari-hari saya bertugas di DPRD Kota Gunung Soli dan sekalian juga saya membuat usaha tani sebagai wujud dari program Presiden Prabowo, yaitu ketahanan pangan. Tentang pengaruh dolar atas melemahnya rupiah, maka ada efeknya, termasuk pembelian bahan-bahan material pupuk untuk tanaman, dan efek dari penjualan juga berpengaruh. Ya, harapannya supaya pemerintah memberi subsidi kepada petani ini, memberikan suatu solusi sehingga petani tidak merasakan dampak dari kenaikan dolar ini, sehingga petani juga bisa sejahtera.
7: Nama saya Firman Zawatulu, sebagai pengusaha mobiler dalam bidang pembuatan perabotan seperti meja kursi, lemari, dan lain-lain sebagainya. Jadi dampak kenaikan harga dolar bagi kami sebagai pengusaha mobiler yaitu ada kenaikan harga bahan baku seperti kayu dan lain-lain sebagainya. Seperti pemulihan juga harga-harga cat naik juga. Jadi kami kewalahan dalam pembuatan mobiler ini. Dampaknya bagi kami berkurangnya daya beli masyarakat. Jadi kami harapkan kepada pemerintahan yang sekarang ini agar rupiah stabil kembali lah.
2: Demikian pendengar, tanggapan masyarakat yang sangat berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mengendalikan inflasi demi menstabilkan kembali nilai tukar rupiah di tengah lonjakan harga. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Sihombing mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Sekian lintas Megatol untuk hari ini.
8: Demikian lintas Megatol hari ini.

0: Eh, mana walu hadai acara hadiah duria mak Hu Andri? Penuh baju filin rua balik. Balawa usai rumah, baju filin rua. Ih, ni Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Mana ini kan sebuah patani fusa. Acara hadiah duria hada, ya da a, tefalu wa baju filin rua wa ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bale, ba RRI siaran langsung.
0: Ah, nah dah, balu hadoi erong Zumaha acara hadiah duria. Soa ge lele tali fuse, minum ubah ka ehe gu.
1: Lau bale tali fuse, bayi olifu he, eroma.

di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nesha Bulala. Aku tunggu

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau. Pa!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Ma omba kau kera telifu sama fefu. Acara ni oma sieda hadiah duria. Ia dah tevalua ia bezi felendua eroma eke kecuali hari Jumaha. Tola mi andre lagu ba bege olifu bawa mai hage si sambua gamai dola si mana gei geluahania. Boy olifu he acara hadiah duria eroma eke bezi felendua bawa ala valua.

jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Enci, gak bisa Enci lihat ini, mami ada kerja, nak. Main sendiri dong, abang.
1: Gak bisa, yang penting harus mami kawani aku main truk.
0: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
1: Gak bisa, aku main sendiri.
0: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
1: Hore! Mami, minta HP-nya. Enci mau main game.
0: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Senang.
2: Handphone bukanlah solusi, luangkan waktu untuk anak.

hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

0: Kana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin ruwa bali. Balawa usai rumah uhu bazi filin ruwa. Izoi, ya, ufuta-futa hadiah uku.
1: Hana, ikan sehari patani fuse. Acara hadiah duria heda. Ya da, tefalua bazi filin ruwa ba ala waluo. Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Nah, dah balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Soa gele le tali fuse. Minum ubah ha ehe gu.
1: Lau bali tali fuse. Bayi olifu he.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Ya, terima kasih pendengar. Senang sekali Anda menikmati kesempatan liburan di hari Minggu ini. Semoga menyenangkan suasana hati Anda dan senang bisa menikmati rangkaian kegiatan yang berlangsung di kesempatan liburan ini, rehat dari seluruh kegiatan rutinitas yang biasa Anda lakukan ya. Dan beberapa kunjungan kekeluargaan tentu terselenggara dengan lancar. Hal yang tak kalah menarik pendengar, pastinya menemani Anda yang tidak kemana-mana di kesempatan minggu ini. Kami masih ada beberapa saja informasi menarik untuk Anda pendengar. Apalagi dengan dukungan cuaca yang kondusif ya. Seluruhnya kegiatan juga bergantung dengan beberapa kondisi yang tidak mengizinkan untuk melakukan kegiatan ke beberapa tempat pendengar. Kita ingin dapatkan informasi menarik di sore hari ini untuk kami hadirkan pendengar. Siapa yang tidak pernah melakukan kegiatan memasak di dapur, hampir seluruhnya pasti mendapati kondisi ini pendengar. Dan apalagi ketika berada di ruang dapur, memasak menggunakan gas ya. Nah kali ini kami hadirkan panduan memasak, panduan memasang gas LPG yang aman saat memasak. Seperti dimuat di laman rri.co.id. Nah disebutkan pendengar, memasang gas LPG dengan aman itu sangatlah mudah ya. Pastikan ventilasi ruangan baik, periksa kondisi segel dan karet atau seal pada tabung, pasang regulator secara tegak lurus tanpa alat pukul, lalu kunci posisinya. Selalu pastikan tidak ada bau khas atau bunyi desisan sebelum mulai memasak ya. Kemudian memasang tabung gas LPG dengan benar tentunya adalah kunci utama untuk mencegah kebocoran dan memastikan keamanan dapur Anda saat memasak. Nah, berikut ini diberikan satu panduan langkah demi langkah untuk memasang gas LPG dengan aman. Diawali dengan persiapan sebelum memasang, yaitu dengan mengecek kondisi ruangan, tentunya memastikan dapur ya. Kita harus pastikan dapur memiliki ventilasi yang baik dan tabung gas diletakkan di tempat yang datar serta jauh dari jangkauan api atau kompor. Kemudian periksa tabung dan segel, yaitu pastikan segel plastik tabung masih utuh. Lepaskan segel dan periksa apakah karet pelindung atau rubber seal di dalam mulut tabung terpasang dengan baik, tidak rusak atau longgar ya. Kemudian tentunya pada langkah berikut itu membuka segel plastik tabung. Dengan melepas segel plastik pelindung yang membungkus katup tabung gas LPG yang baru dibeli tentunya. Hal yang perlu kita lihat yaitu mengecek karet pengaman atau rubber seal ya. Pastikan karet pengaman warna merah ya di dalam lubang katup tabung sudah terpasang. Jika belum, pasang ya. Atau silakan dibeli ya yang ukurannya kecil ya, warna merah. Ganti karet tersebut jika terlihat sobek, longgar atau cacat gitu. Kemudian untuk posisi regulator ya. Tempatkan regulator tepat di atas lubang katup tabung gas. Pastikan posisi regulator berdiri tegak lurus agar posisinya pas dan seimbang. Kemudian tekan regulator ke bawah dengan kuat menggunakan tangan. Putar tuas pengunci pada regulator ke arah kanan ya, seperti biasa dilakukan, sebesar 180 derajat hingga mengunci sempurna. Bagi yang sudah menerapkan hal ini tentu sudah tahu posisi dan berapa derajat arahnya. Pastikan tidak ada kebocoran. Dengarkan dengan seksama apakah ada suara mendesis di sekitar regulator. Cium area sekitar untuk memastikan tidak ada bau menyengat khas gas bocor ya. Jika aman berarti sudah pas gitu. Kemudian untuk masalah aturan keamanan ruang dapur, nah tentu selain cara memasang yang telah kita ketahui bersama, menyoal tentang tata letak komponen dapur juga sangat memengaruhi keselamatan ya. Mulai dari sirkulasi udara lancar, yaitu dengan menaruh tabung gas di ruangan yang memiliki ventilasi udara yang baik, idealnya ventilasi berada di
bagian bawah dekat lantai. Ini ukuran ideal ya. Kemudian posisi tabung tegak, ya tentunya selalu pastikan tabung gas berdiri tegak dengan katup menghadap ke atas. Jangan pernah menidurkannya, ini berbahaya. Kemudian untuk melihat posisi lebih rendah. Nah tentu dengan meletakkan tabung gas LPG pada posisi yang lebih rendah daripada kompor, itu tentunya untuk mengurangi risiko terpapar api langsung. Selanjutnya tentu menjauhkan dari sumber panas. Dengan cara itu kita tentunya memberi jarak aman antara tabung gas dengan kompor atau sumber panas lain sekitarnya. Dan yang tak kalah penting itu hindari percikan api. Jangan merokok atau menyalakan korek api selama proses pemasangan gas berlangsung. Hindari. Nah, ada tips tambahan saat memasak. Mulai dari soal jarak aman. Pastikan tabung gas diletakkan dengan jarak minimal 1 meter dari kompor atau sumber api lainnya. Ini ukuran minimal. Kemudian soal posisi tabung, sekali lagi tabung gas harus selalu dalam posisi berdiri tegak, itu dengan posisi katupnya di atas, tidak boleh miring atau terbalik. Selanjutnya, tentu matikan saat selesai. Jika tidak memasak atau saat Anda bepergian dalam waktu lama, putar tuas regulator ke posisi off, terbuka ya, tidak mengunci, untuk memutus aliran gas sehingga tidak menimbulkan kondisi yang tidak kita inginkan nantinya atau terjadi kebakaran gitu. Itu panduannya, semoga menambah pengetahuan kita bersama di kesempatan sore ini. Kami masih ada hal menarik lainnya untuk Anda. Nikmati kesempatan sore Anda bersama kami. Kita jeda.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Ji, gak bisa Ji lihat ini, mami ada kerja, nak. Main sendiri dong, abang.
1: Gak bisa, yang penting harus mami kawani aku main truk.
0: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
1: Gak bisa, aku main sendiri.
0: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
1: Hore! Mami, minta HP-nya. Ji mau main game.
0: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

bakal kera telifu sama fefu acara ni omasi eda hadiah duria. Ia dah tevalua ia bezi felendua eroma eke kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu ba begei olifu bawa mai hage si sambua gamai dola si manegei geluahania. Boy olifu he acara hadiah duria eroma eke bezi felendua bawa ala waluo.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Dari puncak Irauno Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias Sepekan. Kumpulan berita dan peristiwa satu pekan, aktual dan terpercaya.

0: Apa kabar pendengar? Menemani Anda pada minggu ini, kami hadirkan Nia Sepekan, kumpulan Headline News RRI Gunung Sitoli dari tanggal 25 hingga 30 Mei 2026. Kita simak bersama-sama informasinya. Sapi kurban bantuan kemasyarakatan Presiden RI untuk warga Kota Gunung Sitoli telah tiba di Kota Gunung Sitoli. Laporannya disampaikan Ida Rahmito Ambani.
1: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
2: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli, satu ekor berbobot kurang lebih 800 kg. Untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
1: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
3: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih, senang dan bangga kepada beliau yang telah mengalokasikan hewan ternak tersebut di Masjid Raya Al-Furqan. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Dengan mendengar kabar begini yang seperti ini aja, kami sudah sangat senang dan turut bergembira. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
0: Memeriahkan peringatan hari jadi ke-17 Kabupaten Nias Barat, Pemkab Nias Barat melaksanakan sejumlah kegiatan, di antaranya senam bersama, cek kesehatan gratis, gerakan pangan murah, serta bazar UP2 PKK yang berlangsung di halaman kantor Bupati. Bupati Nias Barat Dr. El Yunus Waruvu, SPT MCMM, didampingi istri yang juga ketua tim penggerak PKK Kabupaten Nias Barat, Nyonya Elvita El Yunus Waruvu, turut mengambil bagian dalam rangkaian kegiatan tersebut. Selain itu, panitia juga mengadakan perlombaan yang dikoordinir oleh tim penggerak PKK, yakni lomba memasak pangan lokal, lomba yang diikuti oleh 6 kecamatan di wilayah pemerintah Kabupaten Nias Barat. Setiap sajiannya menghadirkan berbagai jenis makanan khas Nias. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Sitoli melaksanakan kegiatan rutin bakti sosial sebagai bentuk nyata kepedulian sosial dan komitmen dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Kementerian Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang secara konsisten mendorong seluruh jajaran pemasyarakatan untuk hadir dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar, khususnya kepada keluarga WBP. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, jajaran petugas lapas kelas 2B Gunung Sitoli menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada sejumlah keluarga WBP yang membutuhkan. Kepala Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli, Sahat Bangun, menyampaikan kegiatan ini merupakan agenda rutin yang akan terus dilakukan sebagai implementasi nilai-nilai pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada kemanusiaan. Stikes Harapan Keluarga Nias atau Stikes Haga Nias melaksanakan sidang senat terbuka perdana dengan agenda wisuda Ahli Madya Kebidanan Program Studi Diploma 3 Periode 1 Tahun 2026 di Grion Hall. Sidang senat terbuka secara resmi dibuka oleh Ketua Senat Stikes Haga Nias, Yafeti Nazara, Eskep, MKEP, NSPM, dan dilanjutkan dengan pidato senat. Yafeti Nazara menyampaikan pelaksanaan wisuda periode 1 tahun 2026 ini mengalami penyesuaian waktu seiring proses perubahan bentuk kelembagaan dari Akademi Kebidanan Harapan Keluarga menjadi Stikes Harapan Keluarga Nias, sekaligus pengembangan institusi dalam pengusulan program studi kebidanan sarjana dan program profesi bidan. Ia juga mengharapkan dukungan dan doa dari seluruh pemangku kepentingan agar proses pengembangan institusi dapat berjalan dengan baik. Pariwisata di Kecamatan Sawe butuh pembenahan serius. Ini 3 langkah yang perlu dilakukan. Berikut laporan Muni Eli Harefa.
4: Dan beberapa solusi yang sudah kita tawarkan kepada pengelola,
5: ya.
4: Yang pertama bahwa perlu diberikan informasi-informasi yang barangkali mengundang ketertarikan ya para pengunjung untuk bisa berkunjung di objek wisata di Kecamatan Sawe.
6: Sektor pariwisata di Kecamatan Sawe dinilai masih memerlukan perhatian serius agar mampu menarik minat wisatawan secara maksimal. Camat Sawe bernama Telombanwa mengatakan tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah minimnya informasi dan promosi yang sampai ke masyarakat luar. Selain promosi, pembenahan fasilitas juga menjadi sorotan. Menurutnya, objek wisata di Sawe tidak bisa hanya mengandalkan kondisi asli saja. Pengelolaan memerlukan modal untuk membangun fasilitas penunjang modern seperti rumah makan yang representatif dan fasilitas penginapan. Saat ini belum ada akomodasi penginapan sama sekali di area wisata di wilayah Kecamatan Sawe.
4: Memungkinkan untuk melakukan pembangunan yang tidak hanya sebatas original yang ada di objek wisata. Nah, perlu pembangunan fasilitas tambahan di beberapa objek wisata ini, termasuk misalnya rumah makannya yang memadai misalnya, kemudian fasilitas penginapan.
5: Iya, berarti masih belum ada penginapan.
4: Belum ada penginapan di Kecamatan Sawe.
0: Guna mengantisipasi kenaikan harga beras di wilayah Kabupaten Nias Barat, Perumbulok Kantor Cabang Nias jalin koordinasi dengan Dinas Perdagangan setempat untuk melakukan gerakan pangan murah dan penambahan titik-titik kios pangan ataupun mitra penyalur beras SPHP di daerah itu. Berikut laporan Ida Rahmit Lombanua. Perumbulok Kantor Cabang Nias menjalin koordinasi bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Nias Barat dalam upaya penanganan kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH komoditi beras di Kabupaten Nias Barat. Pimpinan Cabang Perumbulok KC Nias, Jerry Dharma Putra Zega menyampaikan, beberapa waktu yang lalu setelah pihak bulog mendapatkan informasi melalui rapat inflasi nasional bahwa Kabupaten Nias Barat mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras sebesar 0,07%. Pinca Bulog KC Nias mengatakan kenaikan harga dimaksud memang lebih bersifat kondisional karena berdasarkan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Nias Barat terdapat kenaikan harga pada beras premium yang dipasok dari luar Pulau Nias.
7: Nah, pada kesempatan ini Bulog telah melakukan potensi panen yang ada di Kabupaten Nias Kabupaten Nias yang menurut kita memiliki potensial yang biasa. Kita mau tahu berapa harga yang ada di tingkat petani. Apabila memungkinkan, Bulog harus menyerap beras tersebut dengan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah, yaitu 6.500 dengan standar quality. Dan hasil penjualan ke lapangan pada saat ini Kabupaten Nias memang telah mengalami panen yang sifatnya itu bertahap. Harga yang kami dapatkan berdasarkan pemantauan di lapangan, harga yang kami dapatkan itu di tingkat petani itu di atas harga HPP, yaitu 6.700. Untuk saat ini harga tersebut masih bagus ya, artinya petani menerima harga yang sudah baik untuk petani sendiri yang bisa menjamin kesejahteraan petani di Kabupaten Nias. Tapi apabila harga berada di bawah HPP, Bulog akan segera melakukan upaya penyerapan secara maksimal agar harga di tingkat petani menjadi stabil.
0: Wilayah utara Kabupaten Nias Barat memiliki kerawanan tinggi petir pada periode 14 hingga 20 Mei 2026. Kita ikuti laporannya bersama Indah Febrianti, Bu Ulele.
8: Petir yang tidak dirasakan oleh kita.
9: BMKG Stasiun Geofisika Gunung Stoli kembali menyampaikan catatan aktivitas petir mingguan ke Pulau Nias untuk periode tanggal 14 sampai 20 Mei 2026, yakni telah terjadi 3.422 kali sambaran petir. Hal ini disampaikan Afwan, staf operasional on duty BMKG Stasiun Geofisika Gunung Stoli saat dikonfirmasi RRI. Disebutkan ya, Kabupaten Nias Utara sebanyak 77 kali sambaran, Kabupaten Nias Selatan 662 kali sambaran, Kabupaten Nias Barat 2082 kali sambaran, Kota Gunung Soli 101 kali sambaran, dan Kabupaten Nias 500 kali sambaran.
8: Untuk daerah yang rawan terjadi petir, yaitu berada di utara Kabupaten Nias Barat, Barat Kabupaten Nias, dan tepatnya kerawanan tertinggi berada pada pusat Pulau Nias, yaitu di Pembalatala.
9: Selanjutnya, untuk update seismisitas di Kepulauan Nias, periode tanggal 15 sampai 21 Mei 2026, BMKG mencatat 5 kali kejadian gempa bumi. Berdasarkan besar kekuatan gempa bumi atau magnitudo, terdapat 3 gempa dengan magnitudo antara 3 hingga 4, dan 2 gempa bermagnitudo kurang dari 3. Sementara berdasarkan kedalaman, 3 gempa merupakan gempa dangkal kurang dari 60 km, dan 2 gempa kategori menengah antara 60 sampai 300 km.
8: Dari aktivitas seismisitas Pulau Nias per tanggal 8 hingga 14 Mei, laporan memiliki aktivitas seismisitas yang rendah, di mana gempanya merupakan gempa kecil yang tidak

0: Ibtu Welman Hariko Sitompul SHMH selaku PS Kasat Res Narkoba segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan SZ warga desa Holi Laheva Nias Utara beserta rekannya FZ warga desa Holi Laheva di lokasi kejadian. Didampingi perangkat desa dan keluarga terduga pelaku, tim melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 paket besar dan 5 paket kecil plastik berisi butiran kristal dengan berat kotor total 6,38 gram serta 1 buah timbangan digital. Hasil pemeriksaan dan tes urin, kedua terduga pelaku dinyatakan positif menggunakan narkoba dan mengaku mendapat pasokan barang haram tersebut dari seseorang berinisial TGH yang saat ini sedang didalami. Meski ada pengusulan agar ruas jalan di Pasar Pagi menuju Simpang Jalan Melati menjadi 2 arah, namun hingga saat ini opsi tersebut belum akan direalisasi. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Bu Ulele.
1: Itu nggak bisa kita evaluasi berhubung badan jalannya semakin sempit.
2: Meski ada pengusulan supaya ruas jalan di Pasar Pagi menuju Simpang Jalan Melati menjadi 2 arah, namun hingga saat ini opsi tersebut belum akan direalisasi. Hal ini disampaikan Kasat Lantas Polres Nias Ibda Ozenrate ketika dikonfirmasi RRI. Menurutnya hingga saat ini ruas jalan tersebut masih 1 arah menuju ke Jalan Diponegoro dan jika dijadikan 2 arah, ruas ini dinilai sempit mengingat adanya aktivitas pedagang kaki lima di bahu jalan. Meskipun banyak pengendara yang melawan arus jika ingin menuju ke Jalan Karet, namun dengan segala pertimbangan, ruas jalan tersebut masih menjadi 1 arah.
1: Begini Kak Indah, kemarin kita sudah koordinasi juga untuk sementara. Itu nggak bisa kita evaluasi berhubung badan jalannya semakin sempit.
3: Karena pedagang kaki lima.
1: Jadi untuk sementara mungkin sudah bertahun-tahun, udah puluhan tahun pun masih tetap seperti itu. Jadi Kak Indah untuk sementara kita targetkan dulu yang di simpang depan Masjid Ilir sampai ke Simpang Meriam.
0: BPBD Nias Utara dan Basarnas Nias perkuat sistem informasi dan kesiapsiagaan hadapi bencana. Laporannya disampaikan Muni Eli Harefa.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas Nias terus memperkuat sistem informasi dan kesiapsiagaan untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah Nias Utara. Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Yasuki Hulu menjelaskan informasi potensi bencana selalu diperoleh dari BMKG lalu disebarluaskan melalui grup WhatsApp layanan informasi bencana. Grup ini beranggotakan seluruh camat dan kepala desa sekabupaten Nias Utara. Meski sistem komunikasi sudah berjalan, ia mengakui masih ada kendala blank spot di beberapa wilayah. Daerah yang sebagian belum terjangkau sinyal seperti Telkomsel antara lain Kecamatan Nafulu, Tugala Oyo, dan Alasa.
5: Memang ada beberapa titik yang masih belum ada sinyal itu dan sekarang pemerintah Kabupaten Nias Utara sedang berusaha. Terakhir ini ada informasi akan segera dibangun beberapa jaringan di titik-titik yang tidak masuk jaringan itu.
6: Itu di wilayah mana saja?
5: Itu ada di beberapa wilayah Kecamatan Nafulu, Tugala Oyo, Alasa, sebagian.
4: Untuk itu pemerintah Nias Utara saat ini sedang membangun jaringan telekomunikasi di titik-titik tersebut. Sementara itu dari sisi respon cepat, Kasih Sumber Daya Kantor Sar Nias Rufinus Bangun menyatakan waktu tanggap atau golden time personel Basarnas untuk meluncur ke lapangan maksimal 25 menit setelah status siaga ditetapkan. Setiap operasi Basarnas biasanya menurunkan 6-7 personel per tim tergantung skala kejadian. Untuk mengantisipasi pemadaman listrik juga dan putusnya sinyal, Basarnas telah menyiapkan perangkat mandiri. Perangkat itu meliputi internet satelit Starlink, TV standby, dan portable, lampu bulan dengan radius pencahayaan hingga 100 meter, serta genset yang selalu siaga.
7: Ini baru kita alami kejadian si Bulga Tapteng,
6: ya,
7: yang polet. Maka kita tidak habis pikir, pasti kita ada caranya itu apa Starlink. Kita punya Starlink. Starlink yang standby dan Starlink yang portable yang bisa kita bawa ke lapangan. Dan kalau listrik padam, kita mempunyai yang namanya lampu bulan dengan radius 100 meter. Maka pekerjaan kita, walaupun listrik padam, genset kita standby. Untuk lampu malam, kita sediakan yang namanya, kalau kami nyebut itu, lampu bulan. Maka untuk peralatan kami, kalau sinyal dan listrik padam, bagi kami, Basarnas tidak ada masalah.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Perum Bulog Kacenias bergerak cepat menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Nias tetap aman dan terkendali.

0: laporannya disampaikan Ida Rahmi Tolam Banua.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Perum Bulog Kantor Cabang Nias bergerak cepat untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Nias tetap aman dan terkendali. Bersama sejumlah stakeholder terkait, Bulog KC Nias menggelar kegiatan gerakan pangan murah dengan menyalurkan komoditas pangan strategis berupa beras SPHP dan minyak kita ke seluruh kabupaten kota di Kepulauan Nias. Pinca Bulog KC Nias, Jerry Dharma Putra Zega, menyampaikan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai langkah konkret dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga dan lonjakan kebutuhan bahan pokok masyarakat jelang Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, Bulog KC Nias bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, serta jajaran Polres di wilayah Kepulauan Nias guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui program gerakan pangan murah tersebut, Bulog KC Nias telah mendistribusikan sebanyak 160 ton beras SPHP serta 35 liter minyak kita. Penyaluran dilakukan secara bertahap di berbagai titik pelaksanaan GPM di seluruh wilayah Kepulauan Nias guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum Hari Raya Idul Adha. Tidak hanya melalui kegiatan GPM, Bulog KC Nias juga memperkuat jaringan distribusi pangan dengan menyalurkan beras SPHP dan minyak kita kepada kios pangan serta para pengecer yang berada di pasar-pasar tradisional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan komoditas pangan tetap tersedia secara merata serta mudah diperoleh masyarakat dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah.
2: Ya, jadi selain dalam rangka menjaga stabilisasi pangan dan kesediaan pangan dan kepastian pangan ya, khususnya untuk komoditi minyak di Pulau Nias, Perum Bulog secara konsisten Kasanias seharusnya menyalurkan minyak kita ke kios-kios pangan dan juga pasar-pasar tradisional. Nah, secara berkala kita melakukan monitoring ke toko-toko yang kita tunjuk sebagai mitra penyalur untuk memastikan bahwa stok yang tersedia cukup dan harga yang dijual ke masyarakat sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah.
0: Pemerintah Kabupaten Nias Barat mengawali rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Barat ke-17 tahun 2026 dengan menggelar upacara penghormatan kepada bendera lambang daerah di halaman kantor Bupati Nias Barat. Hadir Forkopimda, pimpinan OPD, ASN, TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. PLT Kadis Kominfo Kabupaten Nias Barat, Sowate Gulo mengatakan, pengibaran bendera lambang daerah diiringi lagu kebangsaan daerah, menambah khidmat pelaksanaan upacara, sekaligus membangkitkan rasa bangga terhadap Kabupaten Nias Barat yang telah memasuki usia ke-17 tahun. Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Barat ke-17 diisi dengan berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, budaya, dan kemasyarakatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai wujud rasa syukur dan kebanggaan terhadap daerah yang terus berkembang. Warga Desa Lagunri, Kecamatan Luahagunre, Maniemele, berterima kasih atas bantuan sapi kurban yang diberikan Presiden pada Idul Adha tahun ini. Laporannya disampaikan Anoverlis Hulu.
3: Warga Desa Lagunri, Kecamatan Luahagunre, Maniemele, Kabupaten Nias Selatan antusias menyaksikan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo yang tiba di halaman Masjid Jami Al-Jihad Desa Lagunri pada Senin sore. Warga yang sebagian besar merupakan anak-anak tersebut tampak bersemangat karena bisa menyaksikan sapi seberat 800 kg lebih tersebut. Pasalnya, ini adalah pengalaman pertama bagi warga sekitar, di mana tahun sebelumnya hanya memperoleh bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara. Dharma Santo GE selaku Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Jihad Lagunri mengemukakan, informasi tentang bantuan sapi kurban ini telah diperoleh sejak 2 minggu lalu. Kehadiran sapi kurban pemberian Presiden tersebut tentunya disambut antusias oleh warga setempat.
4: Sangat senang menyambut atas datangnya hewan kurban yang telah dikirimkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi kami dari masyarakat atau kaum muslimin dan muslimat di Selatunggu merasa berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mengirimkan hewan kurban kepada kami khususnya di Desa Lagunri, Kecamatan Luahagunre, Maniemele, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
3: Selain dari Presiden, warga setempat juga kembali menerima bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Ada juga 2 ekor sapi kurban dari Syohibul Kurban dan 7 ekor kambing dari warga. Yang menambahkan penyembelihan hewan kurban dilakukan usai sholat Idul Adha. Rencananya pihak masjid menyediakan 400 kupon lebih untuk pembagian daging kurban tersebut yang nantinya akan didistribusikan kepada warga yang berhak. Sebagai informasi, tahun lalu Nias Selatan juga mendapatkan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo. Tahun lalu, bantuan sapi kurban ini diberikan kepada warga Kelurahan Pasar Teluk Dalam yang dipusatkan di Masjid Agung Ar-Rahman Teluk Dalam.
0: Ratusan umat Muslim Kota Gunung Stoli dan sekitarnya melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Alun-Alun Gunung Stoli. Bertindak sebagai khatib dan imam sholat id, yakni Ustadz Khairul Arif Giawa LCMA. Dalam khutbah ia menyampaikan bahwa Idul Adha identik dengan sebutan Idul Hajj atau Hari Raya Haji. Umat Islam menggunakan istilah ini karena perayaan Idul Adha jatuh bersamaan dengan puncak pelaksanaan ibadah haji oleh kaum muslimin di Tanah Suci. Ia melanjutkan, Idul Adha juga dikenal dengan sebutan Hari Raya Kurban. Istilah ini merujuk pada aktivitas penyembelihan hewan kurban untuk meneladani kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Khairul Arif menambahkan, menyembelih hewan kurban menjadi simbol nyata atas rasa syukur terhadap limpahan rezeki yang diberikan Allah. Melalui pembagian daging kurban kepada fakir miskin dan masyarakat luas, ibadah ini membangun solidaritas sosial, mengasah empati, serta mempererat tali persaudaraan antar sesama manusia. Pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Nias melaksanakan kegiatan penyerahan hewan kurban kepada sejumlah badan kesejahteraan masjid di wilayah Kabupaten Nias. Penyerahan hewan kurban ini dipusatkan secara simbolis di Masjid Al-Abrar, Desa Teteh Hesi, Kecamatan Idenegawo, Kabupaten Nias, sehari sebelum Idul Adha. Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Samson Pezai, SHMH menyampaikan bahwa semangat berkurban dan berbagi merupakan keteladanan yang mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat. Ia berharap momentum Idul Adha menjadi sarana mempererat persaudaraan, mempererat kebersamaan, serta menghadirkan keberkahan bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nias Barat menyerahkan bantuan satu ekor sapi kurban jenis limosin dengan bobot hidup mencapai 804 kg kepada Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung Al-Uswah yang berlokasi di Tete Sua, Desa Tegi Deu, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Bupati Nias Barat Eliunuswa Ruvu yang diwakili oleh PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Eka Setiaman Lembu, didampingi Kepala Bidang Peternakan dan diterima langsung oleh pengurus BKM Masjid Agung Al-Uswah Afni Arif Caniago. Kegiatan ini turut disaksikan oleh jamaah serta masyarakat sekitar. Atas bantuan tersebut, pengurus BKM Masjid Agung Al-Uswah menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden RI serta pemerintah Kabupaten Nias Barat. Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak harus mengacu pada 5 prinsip. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
3: Kehadiran peraturan desa tentang perlindungan anak diharapkan dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pasalnya dengan melindungi anak berarti melindungi generasi penerus sebagai fondasi pembangunan di masa depan. Selain itu, Perdes Perlindungan Anak juga mendorong keterlibatan semua unsur, termasuk anak dan perempuan, sehingga memperkuat sistem perlindungan anak di desa. Namun menurut Kabid P3A pada Dinas P2KB P3A Nias Selatan, Fili Rialawe, dalam mewujudkan hal tersebut, penyusunan Perdes tentang perlindungan anak harus mengacu pada 5 prinsip. Prinsip yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi anak.
5: Dalam membuat peraturan desa ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, kepentingan terbaik bagi anak. Diharapkan semua kebijakan harus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan anak. Jangan sampai peraturan itu membahayakan ya atau merugikan anak-anak kita. Kemudian, non-diskriminasi. Semua anak mendapat perlindungan tanpa membedakan suku, agama, gender, atau kondisi sosial.
0: Pemeliharaan selesai. Pembangkit listrik tenaga gas dan uap mobile power plant Nias kembali beroperasi normal. Laporannya disampaikan Muni Eli Hareva.
6: Atas nama penanggung jawab, manajemen, dan seluruh tim PLTG MPP Nias, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan pelanggan PLN atas dukungan yang telah diberikan. Dengan semangat melayani, PLTG MPP Nias akan senantiasa hadir dan memastikan pasokan listrik yang handal untuk mendukung setiap langkah pembangunan di kehidupan sehari-hari.
7: Kegiatan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga gas dan uap Mobile Power Plant Nias telah selesai dilaksanakan. Proses ini memastikan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di Kepulauan Nias. Pemeliharaan berlangsung selama 4 hari mulai 8 hingga 11 Mei 2026 dan seluruh pekerjaan dilakukan di wilayah operasional PLTG MPP Nias sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Manajer unit PLTG MPP Batam, Aib Pradipta Farhan, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas dukungan selama pemeliharaan.
6: Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat dan pelanggan PLN di Kepulauan Nias bahwa kegiatan pemeliharaan PLTG MPP yang dilaksanakan pada periode 8 sampai 11 Mei 2026 telah selesai dengan baik. Unit pembangkit telah berhasil sinkron kembali pada tanggal 11 Mei 2026 pukul 12.00 WIB. Dan kondisi saat ini beroperasi normal untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat di Kepulauan Nias. Keberhasilan pelaksanaan pemeliharaan ini tidak terlepas dari dukungan, pengertian, dan partisipasi aktif masyarakat selama proses pekerjaan berlangsung.
0: Pembangunan Musola Al-Ikhlas Sri Banon terus dikebut dan ditargetkan segera rampung di bulan ini. Selengkapnya dilaporkan Ida Rahmi Lambanua.
1: Pembangunan fasilitas rumah ibadah berupa musola di lingkungan kantor Bupati Nias saat ini sedang berjalan setelah dimulai sejak awal tahun 2026. Musola di atas pertapakan tanah dengan luasan 6x6 meter tersebut diberi nama Al-Ikhlas Sri Banon, tepatnya di halaman belakang kompleks kantor Bupati Nias, Desa Hilizei, Kecamatan Gide. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias, Haji Ernan Lubis M. Soas, mengatakan pembangunan musola Al-Ikhlas Sri Banon ini terus dikebut dan ditargetkan segera rampung di bulan ini.
8: Terkait dengan pembangunan rumah ibadah di lingkungan kantor Bupati Nias, itu musola. Alhamdulillah sudah hampir sekitar 85% sudah rampung itu, dan kemudian di bulan Juni nanti kita akan komunikasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Nias bagaimana supaya dilaksanakan peresmian. Jadi insya Allah di akhir bulan ini sudah selesai, di bulan Mei ini. Sekarang sedang proses pemasangan keramik lantai, keramik kamar mandi, dan pengecatan. Mudah-mudahan bisa tuntas di bulan ini.
0: Kurang dari 1x24 jam, petugas kepolisian dari jajaran Polsek Gide berhasil mengamankan satu terduga pelaku beserta barang bukti dalam kasus dugaan tindak pidana penghilangan nyawa orang lain yang terjadi di Dusun 2, Tulumbaho, Sungai Adu, Nias. Peristiwa bermula pada Senin 25 Mei 2026 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat saat pihak kepolisian menerima informasi adanya peristiwa kekerasan yang menewaskan korban berinisial JPB, 18 tahun, warga Desa Tulumbaho, Sungai Adu, Nias, di sebuah warung milik warga. Berdasarkan laporan masyarakat, personel Polsek Gide yang dipimpin oleh PSK Polsek Gide, Ibda Gunawan Zela CSH, segera turun ke lokasi kejadian, dan dari hasil penyelidikan serta pengejaran intensif ke lokasi persembunyian, akhirnya petugas berhasil mengamankan terduga pelaku berumur 15 tahun. Menurut keterangan terduga pelaku, kejadian tersebut dipicu karena rasa dendam, di mana abang kandung terduga pelaku pernah dikeroyok oleh kelompok dari pihak korban, yang mana peristiwa tersebut terjadi sehari sebelum kejadian penikaman, sehingga terduga pelaku sengaja membawa sebilah pisau dari rumahnya yang disimpan di dalam tas ransel, lalu menusukkan senjata tajam tersebut sebanyak 1 kali ke bagian rusuk kanan korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Perumbulok Kacenias bekerjasama dengan pemerintah daerah memberikan stimulus kepada masyarakat melalui program Gerakan Pangan Murah. Kebijakan ini juga sesuai dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya, Ida Rahmi Talambanua melaporkan.
1: Bulog Kacenias telah mendistribusikan sebanyak 160 ton beras SPHP serta 35 ribu liter minyak kita melalui program Gerakan Pangan Murah pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Pimpinan Cabang Bulog Kantor Cabang Nias, Jerry Dharma Putra Zega, mengatakan kegiatan GPM ini merupakan langkah konkret dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga dan lonjakan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama perayaan Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, Bulog Kacenias bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan, serta jajaran Polres di wilayah Kepulauan Nias guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
9: Bantuannya masyarakat sangat ini ya, sangat antusias ya, karena memang kita kan tujuannya untuk GPM ini untuk menjaga stabilisasi harga pangan dan memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat pada saat Idul Adha, takutnya jadi lonjakan harga pangan. Tapi kalau kita lihat antusiasme dari masyarakat itu sangat antusias sekali, karena dari pelaksanaan GPM yang kita laksanakan semuanya itu semuanya hampir sudah habis terjual di pelaksanaan GPM dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder seperti Polres, DKP, dan Disperindak sendiri dari masing-masing kabupaten kota. Kalau untuk yang minyak kita itu di harga 15.500, kalau yang untuk yang SPAP itu di harga 65.000 ya.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli Darmawan menyampaikan pemerintah sengaja menghadirkan stok bahan pokok dalam jumlah besar agar masyarakat dapat terbantu di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok selama momen strategis.
10: Kita telah melaksanakan gerakan pangan murah bekerjasama dengan Bulog sebanyak 10 ton pada masyarakat yang membutuhkan. Yang kita distribusi dengan harga di bawah HER itu sebanyak 2.000 sak beras SPAP kepada masyarakat. Itu harga di bawah HER ya.
1: Salah seorang mitra pangan Bulog mengaku permintaan lonjakan pangan beras SPHP selama Idul Adha cukup meningkat. Masyarakat mengaku terbantu dengan harga jual SPHP maupun minyak kita ini.
11: Kami dari kios Biarulip yang di Jalan Sudirman depan Pasar Nowu. Okay. Untuk SPHP dan minyak kita dalam beberapa bulan terakhir ini memang sangat dibutuhkan sekali ya. Adanya program dari Bulog ini sungguh luar biasa. Sangat membantu sekali, terutama masyarakat yang taraf hidupnya sangat membutuhkan dengan daya beli yang sangat bisa dijangkau ini. Bulog terus memberikan kami kesempatan untuk bisa mendapatkan, terutama mitra-mitra yang sangat rentan dengan situasi pasar di daerah lokasi kami ini.
1: Prestasi membanggakan ditorehkan oleh pelajar SMA Negeri 2 Gunung Stoli, Rafael Titus Zenrate, berhasil meraih predikat Duta Pelajar Kebudayaan Nusantara Sumatera Utara 2026 dalam ajang Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara 2026 yang diselenggarakan oleh Yayasan Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara. Kepala SMA Negeri 2 Gunung Stoli, Otomosi Telombanua SPD menyampaikan, Rafael berhasil meraih gelar tersebut setelah melewati serangkaian prosesi seleksi dan penilaian yang berlangsung secara kompetitif. Ajang pemilihan Duta Pelajar Nusantara menjadi wadah bagi para pelajar untuk menampilkan kemampuan, kreativitas, wawasan, serta kepedulian terhadap pelestarian budaya daerah dan budaya bangsa. Keberhasilan Rafael dinilai menjadi bukti bahwa pelajar SMA Negeri 2 Gunung Stoli mampu bersaing di tingkat provinsi, sekaligus berperan aktif dalam menjaga nilai budaya di tengah derasnya perkembangan zaman. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Utara menggelar pelatihan petugas pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026 di Hotel Kaliki Gunung Sitoli. Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega dan diikuti puluhan petugas pendataan lapangan. Pelatihan bertujuan menyamakan pemahaman petugas terkait metodologi dan teknis pendataan guna menghasilkan data ekonomi yang akurat untuk mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Wakil Bupati Nias Utara menegaskan, para petugas harus bekerja profesional dan bertanggung jawab, karena data yang dikumpulkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Demikian pendengar, Nias Sepekan edisi hari Minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya, Ida Rahmita Lombanua, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama RRI, terus mendunia.
12: Sekian, Nias Sepekan.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andre. Penuh baji filin rua bali. Balawa usa e rumah baji filin rua. Ih, Zoe, ya, ufuta-futa hadiah aku.
1: Bala, ini kan sering patani fursa. Acara hadiah duria hoda, ya na a, tefalua baji filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
2: Nah, dah balu hadoi erong Zumaha acara hadiah duria. Sawa ge lele tali fuse, minum ubah ka ehe gu.
1: Lau bali tali fuse, bayi olifu he, erong.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar, untuk menjaga fungsi tubuh agar tetap optimal memerlukan kombinasi 6 nutrisi esensial, diantaranya karbohidrat sebagai sumber energi, kemudian ada protein sebagai pembentuk jaringan, ada lemak sehat. Ini tentunya sebagai cadangan energi dan penyerapan vitamin. Kemudian dibutuhkan vitamin sebagai metabolisme, juga mineral yang tentu fungsinya fungsi organ, dan air. Ini tentu untuk mencegah dehidrasi. Nutrisi atau zat gizi adalah komponen esensial yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi, mendukung pertumbuhan, memperbaiki jaringan yang rusak, serta menjaga fungsi organ tetap optimal. Nah, pendengar, secara garis besar, nutrisi dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu makronutrien. Ini tentunya dibutuhkan dalam jumlah besar, dan mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah kecil. Makronutrien diantaranya karbohidrat. Ini sumber energi utama bagi tubuh untuk beraktivitas. Kita akan mendapatkannya dari nasi merah, gandum, ubi, jagung, atau kentang. Kemudian protein berperan penting dalam pertumbuhan, memperbaiki jaringan sel yang rusak, serta mendukung sistem kekebalan tubuh. Sumbernya meliputi daging tanpa lemak, ikan, telur, tahu, dan tempe. Bagian dari makronutrien itu lemak sehat. Berfungsi sebagai cadangan energi, pelindung organ, penyerap fungsi vitamin, dan menjaga kesehatan otak. Pilih lemak tidak jenuh seperti minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan. Ini akan sangat membantu. Dan inilah yang dimaksud dengan contoh dari lemak sehat ya. Selain makronutrien, juga disebutkan tadi ada mikronutrien, zat atau zat gizi mikro ya. Di antaranya ada vitamin, yaitu senyawa organik yang mendukung metabolisme dan menangkal penyakit. Ya, contohnya vitamin A untuk mata, vitamin B kompleks untuk energi, vitamin C untuk imun, dan vitamin D untuk tulang. Juga bagian lainnya ada mineral, zat anorganik yang menyerap, yang menjaga ya, zat anorganik yang menjaga fungsi saraf, otot, dan keseimbangan cairan. Mineral penting meliputi kalsium, ini untuk kekuatan tulang. Zat besi itu berfungsi pembentukan sel darah merah, dan kalium berfungsi sebagai untuk menjaga kesehatan jantung. Komponen pendukung penting air ya, itu di mana disebutkan sekitar 60% sampai 70% tubuh manusia terdiri dari air. Memenuhi kebutuhan air putih ya, minimal 8 gelas sehari, 8 gelas sehari sangat krusial untuk mencegah dehidrasi, melancarkan pencernaan, dan memelihara fungsi ginjal. Juga terdapat serat ya, berasal dari sayuran dan buah-buahan untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dan mengontrol kadar gula darah. Seperti hal ini dimuat di laman Ayo Sehat ya. Juga informasi yang kami kutip dari rri.co.id pendengar. Nah, untuk memenuhi semua kebutuhan zat gizi tersebut, pastikan untuk menerapkan pola makan dengan konsep gizi seimbang. Istilahnya isi piringku ya. Ia membagi porsi piring makan menjadi 50% buah dan sayur, serta 50% selebihnya itu untuk karbohidrat dan protein, serta membatasi asupan gula, garam, dan minyak berlebih. Hal ini seperti dirilis di laman Kemenkes RI tentunya pendengar, seperti dikutip di rri.co.id juga. Baik, kami masih hadirkan informasi menarik lainnya, menemani suasana kesempatan sore Anda. Tetap bersama kami.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nesha Bulala. Aku tunggu

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Idola Cilik. Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Bulala. Aku tunggu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita beralih ke program acara selanjutnya. Kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib. Dan nantinya juga akan hadir azan maghrib wilayah Gunung Sitoli sekitarnya. Seperti biasa, kami akan hadirkan lebih dahulu lagu-lagu bernuansa Islami.

Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya Aku beserta kamu berdua. Aku mendengar dan melihat." Al-Quran Surah Thaha ayat 46.

Dunia ini hanya memiliki 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia pasti melihatmu. Hadis riwayat Muslim.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap wanita kalian. Jami' At-Tirmizi.
1: Bahagia itu terletak pada syukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dialah orang-orang yang paling bahagia. Ustaz Abdul Somad.

satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah, Buya Hamka.

Jika engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

0: saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Hola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Satya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
0: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta, sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
10: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
11: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
10: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
11: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
12: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
11: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal

0: sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
1: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
0: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
1: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
2: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
1: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
3: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
6: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
7: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Zarkasyi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika

0: beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
1: Nah, benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang dan potensi udara kabut di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, nikmati suasana malam hari Anda bersama kami dengan persembahan lagu dan informasi menarik. Jam berikut Anda akan ditemani bersama Junisan. Saya Budi Kasmamit. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap bersama kami.

0: Eh, kana waleuhadeuy acara hadiah duria mah eueuh Andre. Penuh beuzi filin rua bali. Balawa usai rumah beuzi filin rua. Ih, Izoi, ya, kuta-kuta hadiah ogu.
1: Hana, ini nasai batani fuse. Acara hadiah duria heda. Ya, nah, tefan lua beuzi filin rua ba alawa lua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, baleuhadeuy. Sugih keur acara bali. Ba RRI siaran langsung.
2: Nah, da baleuhadeuy erung Zumaha. Acara hadiah duria. Sawa geuleuh leuli talifuse, minum obah ka eukeuh.
1: Lah bali talifuse. Beuy oli fuhe,

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
4: Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya. Karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

bakal kera telifu sama Fefu acara ni oma si eda hadiah duria. Ia dah evalua ia bezi felendua eroma eke kecuali hari Zumaha. Tola mi andre lagu ba bege olifu bawa mai haga si sambua gamai dola si mana gei geluahania. Boy olifu he acara hadiah duria eroma eke bezi felendua bawa ala walua.

menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Bulala. Aku tunggu ya.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, kana walu hadai acara hadiah duria ma aku Andre. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usa i rumah bazi filin rua. Ih, Zoe, ya, aku futa hadiah aku.
1: Hala, ini kan serai patani fusa. Acara hadiah duria khuda, ya na a, tefalua bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi, suki kera acara bale, ba RRI secara langsung.
2: Ah, nah dah, balu hadoi erong Zumaha, acara hadiah duria.
1: Sawagel lele tali fuse, minum ubah kau hegu.
2: Lau bale tali fuse,
1: bay olifu he.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Baiklah pendengar di 96,2 MHz, Anda masih bersama kami di malam hari ini pendengar. Dan rangkaian Dialog Indonesia sejenak kami cukupkan untuk Anda pukul 21 waktu Indonesia Barat saat ini. Saatnya kami temani pendengar dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu daerahnya sehingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! Oh! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: Indeed, very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bakal kera telifu sama Fefu acara ni oma si eda hadiah duria. Ia da, tefalua ia bezi felendua e roma eke kecuali hari Zumaha. Tola mi andre lagu ba bege olifu bawa mai hage si sambua gamai dola si mana gei geluahania. Bei olifu he acara hadiah duria e roma eke bezi felendua bawa alawa luo.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: Indeed, very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terimalah kenyataan bahwa setiap yang bernafas ditakdirkan menghadapi masalah sebagai ujian hidup. Seperti permainan sebuah game, di mana siapa yang mampu menaklukkan tantangan, ia yang naik level. Namun, yang kalah dan menyerah, otomatis game over. Jika masalah adalah ujian naik level, kita seharusnya butuh banyak masalah untuk sampai di level tertinggi.

Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang belum dia miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Kamu tidak bisa dihina orang lain, kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri.

Saat kita menyakiti orang lain, mengomentari dan memarahinya, belum tentu mereka bersalah. Cobalah sejenak kita menukar teropong yang biasa kita pakai untuk mendeteksi aib orang lain dengan kacamata untuk melihat lebih jernih diri sendiri. Apa jangan-jangan kita yang memang mempunyai sifat pemarah? Sehingga orang-orang yang melakukan sesuatu, kita gampang tersinggung dan naik darah. Apa jangan-jangan kita memang punya sifat pendendam? Sehingga mudah menuduh dan suka mencari kesalahan orang lain. Menganggap semua orang rendah, hanya kita yang berlaku benar. Apa jangan-jangan hati kita memang pendengki? Tak suka melihat orang lain bahagia, senang melihat mereka menderita. Itulah sederet penyakit-penyakit hati yang bisa menyerang siapa saja. Itu termasuk kita. Jangan-jangan semua penyakit itu ada di dalam diri kita?

Allah mempertemukan setiap orang dengan sebuah alasan, entah untuk belajar mengajarkan, menjadi yang terpenting atau sekedarnya, sesaat atau juga selamanya. Namun, tetaplah menjadi yang terbaik pada waktu tersebut dan lakukan itu meski tidak menjadi apa yang diinginkan. Tiada yang sia-sia karena Allah mempertemukan dan hanya Allah pula yang membolak-balikan segalanya menjadi lebih baik.

cahaya adalah orang yang gak banyak omongannya, padahal punya banyak aset di mana-mana. Bersikap apa adanya dan gak banyak gaya, padahal punya capaian yang luar biasa. Bertingkah konyol, padahal sedang mengamati karakter orang di dekatnya. Terlihat cuek dan tidak peduli, padahal lebih suka berbagi. Diam-diam tanpa peduli.

Kadang kita harus terluka dulu untuk bertumbuh dan maju. Sebab berada pada zona nyaman kadang membuat kita tak berkembang. Kadang kita harus dibuat bersedih dahulu untuk menyadari kesalahan-kesalahan atau sebagai momen introspeksi diri. Sebab banyak tertawa dan sedikitnya ujian sering membuat kita lupa pada tujuan hidup kita.

Telingamu jangan mudah panas mendengar ucapan yang tidak benar tentangmu. Mulutmu tidak perlu terpancing berkata kasar saat tak terima dengan ucapan seseorang. Hatimu jangan terburu-buru emosi ketika kamu merasa dihakimi oleh seseorang. Jika diperlakukan tidak baik seseorang, itu ibarat sebuah pemberian. Maka saat pemberian itu kamu tolak, pemberian tersebut akan kembali pada si pemberi. Saat seseorang berkata buruk tentangmu, sesungguhnya mereka sedang menabung keburukan untuk diri mereka sendiri. Tidak perlu dibalas dengan keburukan yang sama, karena sebaik-baiknya balasan dendam adalah dengan menjadi orang yang lebih baik dari orang yang menyakiti dirimu.

Seseorang yang paling bahagia kelak adalah ia yang menjaga lidahnya dari ucapan kasar ataupun menyinggung hati orang lain. Meski ibaratnya standar, amal baiknya tidak perlu banyak, namun semua pahala tidak berkurang sama sekali, karena tak ada yang menuntutnya di akhir nantinya. Itu karena ia mampu mengfilter setiap ucapan hanya mengeluarkan kosakata yang bermanfaat.

Jangan pernah punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci. Bahkan benar sekalipun kamu masih bisa digibahin. Satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya.

Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang saja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit ditaruh satu barang udah sesak. Tapi kalau ruangannya luas ditaruh banyak barang juga masih lapang.

rekan-rekan siaran hari ini. Akhirnya kami bertugas, selamat berpisah, selamat beristirahat. Kita akan jumpa kembali esok hari di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia, Gunung Sitoli, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini di edisi di hari Senin di tanggal 1 Juni 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Solo frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dan inilah hidup yang kekal, agar mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang besar, dan Yesus Kristus yang telah Kau utus. Yohanes pasal 17 ayat 3.

Lihatlah burung-burung di udara, karena mereka tidak menabur, mereka juga tidak menuai atau mengumpulkan makanan di dalam lumbung. Tetapi Bapamu yang di surga memberi mereka makanan. Bukankah engkau jauh lebih baik daripada mereka? Matius pasal 6 ayat 26.

Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Dia yang menang tidak akan terluka karena kematian kedua. Wahyu pasal 2 ayat 11.

Lihatlah burung-burung di udara, karena mereka tidak menabur, mereka juga tidak menuai atau mengumpulkan makanan di dalam lumbung. Tetapi Bapamu yang di surga memberi mereka makanan. Bukankah engkau jauh lebih baik daripada mereka? Matius pasal 6 ayat 26.

Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius pasal 7 ayat 21.

Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Dia yang menang tidak akan terluka karena kematian kedua. Wahyu pasal 2 ayat 11.

Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius pasal 7 ayat 21.

Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius pasal 7 ayat 21.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Nah, tentu konsekuensinya banyak, konsekuensi kesehatan anak, kebebasan anak, dan seterusnya.
2: Kalau mengenai PRW, tinggal beberapa dokumen lagi yang
3: ada mungkin pembulian ya pada saat masa sekolahnya, ada juga karena asmara.
4: Mudah-mudahan peraturan desa yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan baik dan disetujui oleh.
5: Dari Puncak Gironegeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Arna Lamanua. Pokok-pokok berita hari ini, pemerintah Kabupaten Nias Utara resmi melantik dan mengambil sumpah janji 16 kepala sekolah baru. Ranperda RT/RW Nias Utara masih dalam tahapan penyelesaian. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Senin 1 Juni 2026.

0: Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui BKPSDM resmi melantik dan mengambil sumpah janji 16 kepala sekolah baru. Pelantikan berlangsung di Aula Tafiri Lotu pada hari Jumat yang lalu. Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega API MSI yang memimpin acara menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya pelantikan ini. Menurutnya pelantikan kepala sekolah merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya seluruh tahapan dan proses pelantikan telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku oleh BKPSDM. Wakil Bupati menyoroti satu hal penting. Pelantikan ini membuktikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK juga punya kesempatan dan kemampuan menduduki jabatan kepala sekolah. Dalam kesempatan itu, Yusman mengingatkan masa depan anak-anak berada di pundak kepala sekolah dan tenaga pendidik. Tugas Kepsek tidak hanya urusan administrasi, tapi juga menjamin proses belajar mengajar berjalan baik dan berkualitas. Menutup arahan, Wakil Bupati berpesan agar jabatan yang diemban dijalankan sebagai amanah. Ia meminta seluruh kepala sekolah terus meningkatkan kapasitas, menjaga integritas, serta memperkokoh pondasi moral dan etika beserta didik sehingga bisa menciptakan generasi Nias Utara yang unggul dan berkarakter. Masyarakat Desa Kabupaten Nias Selatan didorong untuk memperkuat upaya perlindungan anak melalui penyusunan peraturan desa atau perdes. Perlindungan anak sebagai regulasi yang bertujuan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yang ada di desa. Berikut laporan Anover Resulu.
1: Dalam memperkuat peran masyarakat desa untuk peduli terhadap perlindungan anak, Lembaga Obor Berkat atau LOB Ministris Nias Selatan mendorong kepala desa bersama seluruh unsur desa untuk menyusun peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak. Menurut Project Manager LOB, Afuda R. Pengalaman Bago, kehadiran Perdes akan memperkuat penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak karena langsung menyasar pada anak-anak yang ada di desa yang juga menghadapi sejumlah permasalahan penting dan membutuhkan perlindungan dari masyarakat. Di dalam Perdes ini nantinya akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan isu yang dihadapi anak di desa seperti perkawinan anak, pekerja anak, kepemilikan akta kelahiran, kekerasan fisik maupun verbal, eksploitasi digital, hingga stunting.
2: Yang kita harapkan ketika sudah ada perdes, maka semua orang terikat untuk ada di dalamnya. Contoh, di perdes itu nanti kan disosialisasikan pelaksanaannya ke depan bahwa anak-anak nggak boleh menikah di bawah umur 19 tahun. Nah, tentu konsekuensinya banyak, konsekuensi kesehatan anak, kebebasan anak, dan seterusnya. Kemudian anak-anak di bawah umur 18 tahun. Nah, ini mereka ini masih sangat pantas untuk dilindungi hak-haknya.
1: Salah satu desa yang saat ini sedang menyusun perdes perlindungan anak adalah Desa Ete Batu di Kecamatan Fanayama. Adniusman Halawa selaku kepala Desa Ete Batu menyampaikan harapan agar perdes yang dibuat ini nantinya dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat desanya.
3: Harapan kami sebagai pemerintah desa supaya ini nanti bisa masyarakat menerima ya, dan bisa kami sosialisasikan dengan masyarakat dan bisa terlaksana dengan baik. Dan setelah nanti mungkin koordinasi dari pihak kecamatan atau biro hukum, mudah-mudahan peraturan desa yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan baik dan disetujui oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Nias Selatan.
1: Sebagai informasi, hingga saat ini total baru 10 desa dari 461 desa dan kelurahan di Kabupaten Nias Selatan yang telah memiliki perdes tentang perlindungan anak. Hal ini tentunya menjadi perhatian penting bagi semua pihak karena perlindungan anak merupakan bentuk nyata dalam menjaga generasi penerus yang merupakan modal pembangunan Nias Selatan ke depannya. Untuk itu diharapkan jumlah desa di Kabupaten Nias Selatan yang memiliki perdes perlindungan anak dapat bertambah sehingga Kabupaten Nias Selatan dapat menjadi kabupaten layak anak yang mampu memberikan perlindungan, keamanan, dan memenuhi hak-hak anak. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.

Anggota DPRD Nias Utara Iyatate Maharifa berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar sehingga hasilnya dapat menjadi dasar kuat bagi Pemkab Nias Utara dalam menentukan program pembangunan ke depan. Menurutnya, data yang akurat akan membantu mewujudkan harapan masyarakat melalui kebijakan yang tepat sasaran. Melalui program yang tepat sasaran diharapkan capaian dan harapan masyarakat di Kabupaten Nias Utara dapat terwujud. Iyatate menekankan pentingnya data yang akurat dan nyata dan sesuai kondisi lapangan. Ia mengingatkan petugas agar tidak memanipulasi data atau sekedar membuat data di atas meja tanpa turun langsung ke masyarakat. Data yang dibutuhkan DPRD dan pemerintah daerah meliputi keadaan ekonomi daerah secara umum, aktivitas UMKM, serta kondisi real di bidang pertanian dan perikanan. Informasi ini dinilai krusial untuk memetakan potensi dan persoalan ekonomi masyarakat. Setelah sensus selesai, data akan ditindaklanjuti Pemkab Nias Utara untuk menyusun program pembangunan yang fokus pada peningkatan kegiatan ekonomi warga guna mendongkrak penghasilan. Iyatate juga berharap Nias Utara bisa bersinergi dengan program pemerintah pusat khususnya di bidang ketahanan pangan agar perekonomian masyarakat semakin kuat dan mandiri.

0: Ranperda RT RW Nias Utara masih tahap penyelesaian, tinggal dilengkapi dokumen kajian lingkungan hidup strategis. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Terutama mengenai rancangan perda RT RW perkasai oleh Dinas PUPR, maka sudah hitungan ke 2 atau 3 tahun. Dan kendalanya masih mengenai rekomendasi KLHS yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.
2: Rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan tata wilayah Kabupaten Nias Utara masih dalam tahap penyelesaian. Ranperda yang diinisiasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini telah digodok sejak 3 tahun lalu. Kendala utama yang dihadapi adalah proses pengurusan rekomendasi kajian lingkungan hidup strategis yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Kabak Hukum Sekda Kabupaten Nias Utara Erlio Sulu SH menyebutkan pola penyempurnaan dokumen masih berada di tangan OPD Pemrakarsa untuk merampungkan naskah akademik dan dokumen pendukung lainnya sehingga belum resmi masuk ke tahap pembahasan legislatif di DPRD.
1: Bolanya masih di OPD Pemrakarsa. Mengusahakan pertama naskah akademis dan kami pantau kemarin, kalau mengenai RT/RW, tinggal beberapa dokumen lagi yang akan diusahakan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.
2: Meski demikian, bagian hukum menargetkan agar Ranperda RT/RW bersama dua prioritas lainnya dapat segera direalisasikan tahun 2026 ini. Munili Harefa melaporkan.

Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berdepan yang juga dipancarkan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP melaksanakan program peningkatan kapasitas tahap 3 bagi pelayan gereja di wilayah Kabupaten Nia Selatan. Belum lama ini kegiatan berlangsung di gedung gereja BNKP Jemaat Leluwau Resos 14. Program yang diselenggarakan di Departemen Didik Kaskalia BNKP tersebut diikuti pelayanan dari Resort 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 51 BNKP. Kegiatan bertujuan memperkuat kapasitas pelayanan sekaligus mensosialisasikan program prioritas pelayanan BNKP. Kegiatan dibuka Eporus BNKP Pendeta Otoritet Daci STHMSI. Diawali laporan Kepala Departemen Didas Kalia BNKP Pendeta Natalisman Telambanua MTH, hadir pula Ketua BPMS BNKP Pendeta Oklisman Gula STH MM Min MM serta sejumlah pimpinan dan pelayanan BNKP lainnya. Dalam pemaparannya, Eporus BNKP menjelaskan berbagai program prioritas pelayanan BNKP yang telah sedang dan akan dilaksanakan untuk memperkuat arah pelayanan gereja. Selain itu, Sekretaris Umum BNKP Pendeta Yaaman Zika STH MM Min turut menyampaikan materi terkait tugas dan fungsi pelayanan berdasarkan peraturan BNKP nomor 24 garis miring BPMS BNKP garis miring 2020 tentang pelayanan. Melalui kegiatan tersebut, para pelayan diharapkan semakin memahami arah pelayanan gereja dan mampu melayani jemaat secara lebih efektif dan bertanggung jawab.

Bawaslu Kota Gunung Soli memperkuat pengawasan, pencocokan, dan penelitian terbatas yang dilakukan oleh KPU Kota Gunung Soli di Kelurahan Ilir, Kelurahan Pasar, dan Kelurahan Sombo, Kecamatan Gunung Sitoli. Pengawasan tersebut dihadiri langsung oleh Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Luterman Harifa dan turut didampingi oleh Koordinator Sekretariat beserta staf Bawaslu Kota Gunung Soli. Luterman Harifa menyampaikan pengawasan coklit menjadi bagian penting dan menjaga kualitas pemutakhiran data pemilih. Berkelanjutan hal ini dilakukan untuk meminimalisasi potensi data ganda serta mencegah adanya data yang tidak sesuai yang dapat mempengaruhi kualitas daftar pemilih pada tahapan pemilu maupun pemilihan mendatang. Bawaslu Kota Gunung Soli akan terus melakukan pengawasan secara intensif selama tahapan coklit berlangsung. Selain memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan, pengawasan tersebut merupakan bentuk komitmen Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi melalui penyusunan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara reporter Indah Febranti Bulola dengan Ketua Pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat Kecamatan Gunung Stoli Utara yang juga merupakan Kepala Puskesmas Gunung Stoli Utara, RT Tawati Siregar, terkait penanganan orang dengan disabilitas psikososial atau ODDP di wilayah kerjanya tersebut.
1: Kepala Puskesmas Gunung Stoli Utara, ya, beliau ini juga sekaligus sebagai Ketua TPKJM dengan Ibu RT Tawati Siregar. Halo Ibu, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bu.
1: Kita sering dengar TPKJM. Mungkin di awal dulu apa sih sebenarnya TPKJM itu Ibu?
2: Iya, baik, terima kasih. TPKJM itu adalah Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat, dan ini memang diamanatkan di dalam undang-undang tentang kesehatan jiwa, di mana di dalam undang-undang nomor 18 tahun 2014 diamanatkan bahwa kesehatan jiwa itu bukan hanya sehat fisik tetapi sehat juga psikologisnya, sosial serta spiritualnya. Bukan hanya itu saja, tetapi kesehatan juga, kesehatan jiwa itu harus mampu mengenali dirinya sendiri, mampu menghadapi tantangan, dan mampu bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi positif kepada komunitas di mana dia berada. Jadi dari definisi kesehatan jiwa ini, tentu untuk mencapai kesehatan jiwa yang sempurna, bukan hanya di bidang kesehatan yang harus berperan, karena dari definisi tadi banyak unsur-unsur yang harus didukung oleh lintas sektor. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan kesehatan jiwa itu sangat penting dibentuk tim kesehatan jiwa yang berbasis masyarakat. Maka itulah latar belakang kenapa TPKJM ini perlu dibentuk, mulai dari tingkat kabupaten kota maupun tingkat kecamatan. Khusus di Kota Gunung Stoli, dari 6 kecamatan, baru Kecamatan Gunung Stoli Utara yang terbentuk. Nah, ini juga terbentuk karena adanya inisiasi pendampingan dari CDRM dan CDS Nias. Itu Ibu.
1: Oke, apakah memang itu juga merujuk karena di sana cukup banyak yang ODDP seperti itu atau bagaimana?
2: Iya, tentu pada saat pembentukan TPKJM ini, kenapa yang pertama menjadi final project CDRM CDS Nias itu Kecamatan Gunung Stoli Utara. Dari data dari Dinas Kesehatan bahwa Kecamatan Gunung Stoli Utara yang terbanyak di antara 6 kecamatan lainnya. Maka itulah makanya kita mendapat pendampingan dari CDRM CDS Nias.
1: Angkanya berapa Bu?
2: Tahun 2023 itu mencapai 48 orang, kemudian di 2024 menurun ke 38, dan saat ini kita 32 orang.
1: Saya sih pertanyaan awam aja, kenapa bisa ada seperti itu Bu?
2: Kenapa banyak di Gunung Stoli Utara? Sampai saat ini juga kita sedang melakukan penelusuran. Nah, jadi di antara yang 40 sampai ke 30 orang ini, kebanyakan itu jenis kelaminnya laki-laki, Bu.
1: Oke. Okay.
2: Nah, mungkin ini pemicunya juga faktor ekonomi. Bisa juga dari beberapa kasus itu ada juga faktor karena ada tekanan ekonomi, begitu juga ada tekanan sosial seperti ada mungkin pembulian ya pada saat masa sekolahnya, ada juga karena asmara. Dan lain-lain, banyak pemicunya Bu.
1: Oke, okay. Berarti cukup
2: bervariasi.
1: Cukup bervariasi, dan Ibu sendiri sudah paham dengan dunia ini ya Bu ya.
2: Iya.
1: Bergaul dengan mereka begitu
2: iya.
1: Ya.
2: Dan memang kita mendekati mereka harus berdasarkan apa tadi pencetus awalnya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau kita sudah tahu, maka kita tidak kita tahu mendekati bagaimana strategi kita mendekati mereka.
1: Oke, okay. Ya. Kondisi dan tantangan yang dihadapi di lapangan seperti apa Bu? Boleh cerita nggak?
2: Boleh Bu, ya. Bagus sekali. Tantangan di masyarakat sampai saat ini adalah stigma negatif yang masih sangat kuat di masyarakat. Dan ini juga dialami secara nasional bahwa ada penilaian negatif masyarakat terhadap disabilitas psikososial. Menganggap bahwa disabilitas psikososial itu merupakan aib. Dan ada istilah-istilah penyebutan-penyebutan pemberian label ya, label negatif seperti orang gila, tidak punya iman, kemudian itu kutukan dan banyak lagi sebutan-sebutan yang lain. Sementara di dalam amanat undang-undang tentang kesehatan jiwa ini itu dilarang penyebutan orang gila. Yang direkomendasikan itu ada juga tertera di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Itu yang direkomendasikan penyebutan adalah orang gangguan kesehatan jiwa, bukan orang gila. Tetapi aktivitas kesehatan jiwa yang memperhatikan kesehatan jiwa saat ini lebih merekomendasikan dengan penyebutan ODDP, orang dengan disabilitas psikososial. Dan saat ini yang kita rekomendasikan adalah penyebutan mereka ODDP. Nah, dari adanya stigma negatif ini tentu membuat keluarga dan orang ODDP sendiri merasa terdiskriminasi, dikucilkan, bahkan mereka merasa rendah diri. Baik keluarganya maupun mereka sendiri berusaha menyembunyikan gejala yang mereka hadapi karena adanya rasa malu karena tekanan stigma negatif dari masyarakat tadi. Jadi kami di lapangan itu sulit mengetahui, mendapatkan informasi kalau ada gejala yang mengarah ke disabilitas psikososial karena disembunyikan dengan rapat, ditutupi karena dianggap itu suatu aib di keluarga. Okay. Padahal sebenarnya yang perlu kita pahami bersama, penyakit disabilitas psikososial ini sama setara dengan penyakit fisik lainnya seperti hipertensi, penyakit diabetes, itu juga sama. Harusnya kita memberikan perhatian yang sama, tidak perlu malu karena siapapun bisa mengalaminya. Bahkan kita juga ke depan jangan-jangan kita bisa mengalami disabilitas psikososial. Jadi semua orang harus memberikan perhatian yang sama. Harusnya tidak ada stigma negatif kepada masyarakat.
1: Oke, okay, baik. Oke, okay, baik. Terima kasih kalau begitu ya, Ibu Siregar. Terima kasih.

0: Mengakhiri lintas di Berita Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Nias Utara resmi melantik dan mengambil sumpah janji 16 kepala sekolah baru. Rapimda RT RW Nias Utara masih dalam tahap penyelesaian. Pendengar, demikian lintas Berita Pagi Radio Republik Indonesia Gunung Stoli. Saya Arnata Lambanua mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah

0: khawatir masakan Anda setiap harinya. Karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
1: Yang benar, kapan nih acaranya?
0: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
1: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

0: dengan berkecepatan dan kecepatan berkisar antara 2 hingga 14 knot. Kemudian tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kami juga mengimbau masyarakat untuk dapat tetap terus mengikuti update informasi perakiran cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian Mbak Arna.
1: Baik Pak, terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini Pak, dan selamat bertugas kembali Pak. Tetap semangat.
0: Terima kasih Mbak Arna, tetap semangat selalu.
1: Baik Pak.
2: Idola Cilik. Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Abulele. Aku tunggu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Nisha Bulala. Aku tunggu ya.

Saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini